0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li peragat kelewatan gen tiang maya tagihan karena denda gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telepon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telepon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Gema, gema, gema, merdeka.

0: 97.7 FM Gima Merdeka ngetren. Fanstia, ada angkasa ya, jangan ada dusta di antara kita. Fanstia, baiklah, informasi entrepreneur yang bakal dilihadarkan untuk Anda. Kali ini ada 15 ide usaha yang jarang rugi, auto cuan dan tanpa takut bangkrut. Nah, kira-kira usaha apa aja nih Fanstia? Fanstia, memulai usaha memang butuh modal dan juga strategi. Tapi bagaimana kalau ada bisnis yang minim resiko dan tetap cuan? Nah, kali ini ada 15 ide usaha yang jarang rugi. Nah, cocok untuk siapa saja yang memiliki permintaan yang stabil. Kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula adalah kebutuhan dasar yang selalu dicari oleh masyarakat. Nah, usaha ini memiliki permintaan yang stabil sepanjang waktu karena berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga perputaran keuangannya cepat. Nah, di daerah perkotaan dan perumahan yang padat penduduk, layanan laundry kiloan ini sangat diminati karena kesibukan masyarakat yang tidak memiliki waktu mencuci pakaian sendiri. Jasa laundry kini memiliki permintaan yang terus meningkat di kota-kota besar. Nah, Fansia, masih banyak lagi ide usaha yang lain ya, seperti kebutuhan pokok ya, terus laundry. Terus ada lagi Fanstia ya. Jadi supaya usaha laundry Anda itu laris ya dan mendapatkan untung besar, perhatikan juga kualitas pelayanan. Nah, jadi tidak cukup dengan pelayanan yang ramah, tapi Anda harus memastikan hasil cucian benar-benar bersih serta tidak ada pakaian pelanggan yang tertukar ataupun hilang. Nah, itu dia Fanstia, masih ada lagi karena banyak ya, untuk ide usaha yang jarang rugi, auto cuan dan tanpa takut bangkrut Fanstia. Tapi Fanstia Gema Merdeka, sebelum kita lanjutkan lagi, kali ini ada informasi dulu yang melewat ya. Jangan kemana-mana, tetap di 97.7 FM Gema Merdeka ngetren.
1: Pak, Subuh Kemitra 10 Imam Bonjol Bali, Pak.
2: Yeh, saja, konden, Bu. Katanya lagi ada grand opening gede-gedean.
1: Bener, toh, Pak. Mulai tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Banyak promo, toh, Pak. Khusus member, belanja mulai 2,5 juta, bisa tebus murah kipas angin, rice cooker, kompor, TV, AC, dan banyak lagi, Pak.
2: Wih, mantap promonya, Bu. Ada, Ben, Bu?
1: Ada, Liu, Pak. Ada hadiah langsung juga, loh. Mulai dari food messenger sampai gratis motor.
2: Wah, cocok asane buat renovasi rumah kita, Bu.
1: Yeh, Pak. Nah, Semeton juga bisa belanja barang-barang kebutuhan bahan bangunan dan perlengkapan rumah dengan jaminan harga termurah. Ada juga tambahan diskon khusus pengguna kartu kredit atau debit tertentu. Ditambah lagi, happy hour jam 10 pagi sampai jam 1 siang dan 7 malam sampai jam 10 malam. Ada tambahan diskon spesial mas Pak.
2: Nah, yuk naik langsung ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali, gen.
3: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Denpasar Barat, depan TSM Bali. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
4: Power geng, push!
5: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
4: Padahal dikit lagi winner!
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
4: Baru? Wih, keren pack barunya!
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
4: Wow! Choco Drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
6: Choco Drink dingin juga asik! Tambah ice cream, makin rich coklatnya! Karena Choco Drink,
4: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
4: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
7: Sip the mood, feels good.
4: Choco Drink,
7: my mood booster.
4: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.
8: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Kedelai kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans ya, Gema Merdeka Best Jam dengan Bukan Pujangga ya. Kita lanjutkan lagi ya, Fans ya Gema Merdeka, ada ide usaha yang jarang rugi. Nah, ini dia auto cuan dan juga tanpa bangkrut, tanpa takut bangkrut gitu ya. Jadi enggak usah takut ya Fans ya, karena ide usaha ini memang terus dicari Fans ya. Nah, setelah tadi ada jasa laundry dan juga kebutuhan pokok sehari-hari ya, sembako. Terus untuk yang ketiga, gas LPG dan air minum. Nah, ini adalah kebutuhan dasar rumah tangga yang selalu dicari. Nah, permintaan tinggi menjadikan bisnis ini stabil dari segi pendapatan dan resikonya juga termasuk kecil. Nah, jika Anda memiliki keahlian di bidang tertentu seperti pemasaran, keuangan, dan kesehatan, Anda bisa membuka jasa konsultasi, bisa menjadi pilihan. Nah, ini banyak orang dan juga perusahaan membutuhkan saran profesional sehingga potensi pendapatannya tinggi. Yang berikutnya, usaha warung kopi ya, dengan menu yang hangat seperti mie instan, minuman, camilan ringan merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Terutama di daerah dengan populasi padat. Nah, ini banyak orang mencari tempat makan yang nyaman dan penyajiannya cepat, sehingga bisnis ini memiliki daya tarik tersendiri. Selain itu, warkop kerap menjadi tempat favorit bagi anak muda untuk berkumpul, bersantai, dan berbincang. Nah, menjadikannya usaha yang jarang merugi ini, dengan modal kecil dan lokasi strategis saja, bisnis Warmindo ini bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Nah, Fansia, dengan meningkatnya jumlah ibu bekerja, jasa penitipan anak ini juga menjadi salah satu solusi bagi orang tua yang membutuhkan tempat aman untuk anak-anak mereka. Nah, usaha ini memiliki potensi keuntungan yang besar, sehingga jarang mengalami kerugian, terutama jika daycare ini memiliki lokasi yang strategis, ya, fasilitas yang banyak, dan pengasuh yang kompeten. Modal awal untuk membuka daycare ini bisa bervariasi tergantung dari skala dan fasilitas yang disediakan. Namun relatif lebih terjangkau dibandingkan jenis usaha yang lainnya. Yang berikutnya, Fansia, bisnis salon dan barbershop ya. Ini menawarkan layanan potong rambut dan perawatan kecantikan lainnya. Nah, kebutuhan akan penampilan yang baik membuat usaha ini terus diminati dan jarang merugi.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Kembang, kembang,
4: kembang, merdeka.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

107.7 FM Gema Merdeka, ngeteran fans nih ya Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 9 pagi. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama tiramatira musik aktivitas ya untuk edisi pagi hari ini di lembaran 12 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda fans nih ya. Dan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Faria Pulau Dewata tepat di jam 9 pagi, tetap di 107.7 FM Gema Merdeka, ngeteran. Selamat pagi, sampai jumpa, bye-bye.

Selamat pagi para pamirsa Irudani sarang sami pan sejago memerdeka ring di jiji megena sampai dibangkin muali sakang mag Supratman sarta ulungan sopat lantai dulen pasar Bali di tiang jaya kumaro sidu tangkil malih ngiring Irudani ring gelaran acara varia pedewata dalam kantong tetep ring frekuensi di tiang siada sepitu nangu pitu FM. Nah Irudani sedang tering desa ring kota ring sebajagat Bali. Kalau yang tering luar perdewata ini semer sedia ambilin santi tiang pang tidak kena rajang ini tengkirang puna pulang puna api sapa ni ke taler kantu dikasih no ide sang yang diwasa ini para pemirsa pina ke puruan yang ngatur di tiang pantara cara internali ngaturan pengasun kare pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Inggris ampun yes baling itu nanti tiang yes selamat pagi benten Gus Darmike nge penapigatre ada nang angga nge saking seputaran nongan ada porong boi nge ring buleleng puniki rajang semakumanten ketut Marianir yang ngentake ada gong poyok puniki nge penapigatre dayu biang putri sana mentereng bono penapigatre bedek mas panjul ke sarang ibu jero Sokaring Pedungan sarang Bapak Kanjeng Dimas ring Bresele Bapak Emade sinden kekoh niki jag pragat lengkong lewo ngadan ya made lengkong niki bedek sing ada kekoh niki jag lengkong ya kita di sampun jaga miong bang pindang

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, Ken-ken toh, Bli. Dari jangka keto apa jalannya?
3: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bini lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe, nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih anget nih. Misi seriang-seriang, cek ingat nasane Bang Kiang Bli ini lo. Batang nih, Bli masih kewam, sari lo. Apa deh, Anggona?
2: Untuk susah tidur, Anggona nasatia harmoni, kan, Bli. Nasatia tuh, nak liu ada variannya, Bli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, toh. Nih kan sebuah luang asane. Apalagi varianane len. Nah. Kalau meli beli jani yang telah nih, dije beli meli loh.
2: Gampang, beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenek malu, kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini Soclean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya

Tilar nge ngebel niki tintin ya turan titiang ya lanjut dumun wenten yang enak yang belang singopadu ada juga pandai ebi riki ada juga gak dewi nge ayu rara juga sarang SBY penapi gatre patu dilat maja juga sarang patu tirto nge sana wenten yang patu tirto kenuluhan ring tampak siring sampun juga bergabung ada Pak De Parwato di kang nggih, heeh, penapi gadre nggih. Minyak gosok cap tunggal dapat menjaga diri kita.

kita dari gigitan nyamuk, sehingga nyamuk tidak berdekat dan sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek nge, untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal pun iki juga bagus nge, untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegelinu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan keluarga. Ngerajannya juga gampang, ring cabang apotiku dan toko-toko obat terdekat ring genai dudane. Wenten ring apotik sehat bahagia di Jalan Raya Dharma Girigianya, ring apotik kita hubung di Jalan Cokroaminoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar, apotek Iparma di Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar, apotek Iparma Panjor di Jalan Pekat Pekerisan 60B, di apotek Iparma Sanur di Jalan Angtuah, ada juga di apotek kita Sidikarya sanem kena ring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan. Thank you.

Inggris Sri Diana yang lagi mau hidup tenang ya, sampun si dema tilaturan di tiang ya, si semen iki bu jero pandiring si kewati ya, ledang nak jajuk kemarin ngerauhi nak sekali didih tuan iki jangan ngebak-ngebak gen genten ya, yang jelas karyo sampun margi antar arah kayu, pokoknya tetap semangat sekeluarga iki sarang pak pandenya. Ada malih sanema pasengan bapak Wayan Sugitering Kute, Jimang Punggul sarang Ketut Mariana Reng Darmo Sabo Mau Yan Lasri Melayu, ada Mok Mini Reng Luwes sarang Bujero Mertosari Reng Siolan Mahtara juga nge yang kabar penikim daudah tetap semangat dari Nareng Warung Rini Rani Topati juga nge matucek semua kemanten.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Breathe Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu, sorry ya kemarin.
1: So sweet, first date jadi fresh day, thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Inggih, Jaya Pangusnya yang lagi kangen ya, dan Gido dan Sarang Sami yang lagi kangen juga, tembangnya belum terputar dan kulingannya pokoknya dipersabar-sabarkan saja. Mahtara penapigator ring tabanan, ada Mok Mini ring luwes ya, ada Dayu Biang Canang juga ring luwes penapigator, Mbak Wayan Lastri ring Dayu, sareng Ketut Mariana ring Darmo Sabe, Haji Mang Punggul juga nggih, sa penapigator duwe Wayan Sugita juga ring Kute. Sampun juga bergabung. Ada Ernawati rengubung ke sarang Ibu Lingling ya, ring Kwanji, sarang Ibu Putu, sana wentan ring Kebo Iwo, Made Parno ke sarangin Pak De Lemjang peniki. Penapigatre Pak De, Pak Made Sudiasa juga nggih. Sampun juga masuk matur susumo kumanten yang lagi panas dingin.

0: Inggir dani panisi agama merdeka sarang sami nggih tuah 5 menit ngaturan titiang nggih sane mangke aturan titiang ale ayuning dewasa nggih Agni Agung Doyan Basmi nggih bersifat panas, tidak baik membangun rumah, terutama tidak baik mengatapi rumah karena mudah terbakar. Baik untuk mulai membakar bata, genteng, gerabah, keramik, tembikar dan lain-lain. Carik barang ganti tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan, atiwo-tiwo tengaben dan membangun rumah. Kalau dangu tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan, pindah tempat atau berpergian ya. Kalau kutile tidak baik untuk memulai pekerjaan yang menggunakan api. Kalau pati tidak baik membuat jerat, baik untuk membuat jerat nggih dan memasangnya. Lantur kalau sudukan tidak baik untuk memindahkan orang sakit nggih. Dan salah wadi tidak baik untuk melakukan manusia yadnya, pewiwahan, mepandes, potong rambut, pitra yadnya, atiwo-tiwo atau ngaben, nyekah, ngasti. Naga naut tidak baik untuk dipakai dewasa ayu. Nika turan ditiang ala ayuning dewasa.
1: Gemar, gemar, gemar, berdekat.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok, cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
3: minyak gosok.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggih kalah di umur nggih sampun sida aturan titiang nak basai sing ba bayu gede ya. Sud gede pasti ngeling kan gentan benoh. Ada mo yan suring tebe saya, penapi gatreng lantur male yoga vendor. Ada Wayan Widiantara nggih penampi gatre, ada Pak Made Suame, Ring Sesetan Arisdal Jepit, ada Mang Sudi, ada Bu Pandi Suwartame Ring Puhu Payangan, ada Kumbi Gaul juga ke Sarengin sematan ditiang sanema pesengan nang Oman nggih penampi gatre Ring Abian Base Morai Ring Batu Kande, Morai Sukarti juga nggih penampi gatre matur suksemu kumanten. Kini Pitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah sport untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumanten dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genai dedane.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun, pensiun?
2: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun?
2: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Deh, Ian beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
2: Sing jake, Tut, ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah, Tut, beli, tapi apa daya? Ada modal.
2: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
2: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
2: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
3: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
4: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
5: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
6: Halo.
7: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
6: Kak Amel, udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
7: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
6: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
7: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
6: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
7: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
9: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
10: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
9: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
10: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
11: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
10: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Tilar nggih, dagang siap nggih, teragi sarang-sarang, rahajang semeng wenten semanten di tiang beli gede pasti ke nggih, ringkan tinggi, pernah tiga truk beli dem, mudah-mudahan tetap sehat sekeluarga dan keluarga di tiang nggih, semua-semuanya wenten taler sana mepesengan si tugar semua nggih made ditereng Mas Kumbo ke sarangin Pakde Parwate. Nah, sana mangke mentan informasi muali ya dapatkan diskon spesial nggih. Nah, bagi yang belum punya nggih, yang mau cari motor Yamaha keren hanya ada di dangan angsuran 80 ribuan kemanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden, Yamaha Pasio angsurannya 800 ribuan kemanten, Yamaha NMAX dan Aerox siap kirim DP-nya ringan. KTP luar Bali, pendatang atau orang tuan gitu, kartamba semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur spare part lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member. Wajah motor, nih Marojan.
1: Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
1: Aku mau tijus lemon.
2: Kalau aku mau tijus madu.
1: Aku gula batu.
2: Mau melati.
1: Atau apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
1: Wah.
0: Nah gimana, enak es tehnya?
2: Enak.
1: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi? Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023. Hadir dengan tampilan baru yang lebih segar, dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga. Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda. Dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

Inggih itu sing dadi Bang Cinta nggih. Heeh, sampun aturan titiang beli Oming Chandra nggih sing semua, ada Dek Jokan juga nggih. Heeh, beli kocret, beli kocret kan. Kena orang beli Tarsan, kena nggih. Heeh, sarang kocret, ada Nini Ando Sitiang, Nini Elet juga nggih. Rajang Semang, Serendreng Menuabe, pasukan ukir Menuabe juga. Ada juga Yong Dereng Batu Bulan, Wayan Douglas ring Sibang, ada Ketur Pondok ring Sidembunun, Pandai Putu Sige ring Mas Bedulu, Ngelantur Male, Pak Radut nggih, Pak Radut matur semua Pak Pak Radut kene usak dimaco kena sing orang Pak Rudut gitu. Aduh. Alias Pak Egar ring Pasar Jambi ring Batu Bulik, Batu Bulin, gede Batu Bulan nggih sik semua. Kari juga gabung. Semakin sadi ngo genau mato apa pak? Ini ada yang mato sakit gede ini neng. Saya ngerti ban ke mato apa. Saya dijak mato tulis ini. Gitu, kasa kisi.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Inggi sambung lubat datung ya turan titiang ya henten malis matan titiang mangek sering batu bulan ada juga wayan pionir yang kayak ngata nubut mama Indri juga ma Eko nge peka titiang niki peka Oca pernah tiga tuh kak udah tetap nyarang nge kak Oko juga kak si semua kak mudah-mudahan dicari niki juga den nemu nyenate nih ngulang-ulang dikol kadang-kadang. Bagi orang tua yang membutuhkan tablet untuk putra-putri dan yang sedang sekolah yeah, atau kebutuhan les di luar sekolah, kita di Watacom sediakan tablet mulai dari 1 jutaan dan ada promo tablet produk terlaris Motopad 60 Neo harganya cuma 2.869.000 sudah dilengkapi keyboard dan pen. Nah selain itu buat sementara titiang yang mau upgrade iPhone lamanya nih ke seri yang lebih baru, di Watacom ada promo menarik iPhone 14 diskon 2 juta kini menjadi 8.749.000 rupiah saja. Di samping itu juga tersedia iPhone 15, 16, iPhone AR 17, 17 Pro dan 17 Pro Max. Nah, buat yang mau kredit angsurannya nih 700.000-an kumanten cukup dengan KTP, prosesnya sangat cepat. Dewa Takom selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan itu dani akan handphone, laptop dan aksesorisnya. Pilihan merek-merek handphone dan Android yang sudah terkenal ini akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Watacom, antara Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Panasonic dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Nah, mau tanya silakan celak WA-nya di 62812393176. Mari pisan terus celak di 62812393176. Info lain bisa follow Instagram @watacom atau Facebook @watacom. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke Watacom kumanten. Kalau ada yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

Inggi itu dani dua ninggal lagi sampun tam daging rodi kebandan dumun didang jarang itu dani ringgelaran duwe varia pulau dewa tangi selamat beraktivitas tetap yang namanya waspada selalu semangat dan mekenyam salam 1 2 3 cuot blung om santai santai santai om.

Bilang 7, Kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Hai, selamat siang fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Untuk edisi hari ini ketemu sama Tiara ya. Untuk edisi hari Selasa di tanggal 12 Mei tahun 2026. Tentu di program potret lagu Indonesia ngetop selama 2 jam dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Sudah dibuka dengan lagunya Anji, Bidadari Tak Bersayap ya, fans Gema Merdeka. Jangan lupa ikut gabungan, jangan lupa kalian pun

bisa request lagu siang hari ini sembari beraktivitas, sembari dengerin lagu-lagu favorit kalian ya. Jadi langsung aja gabung, bisa ke WhatsApp kami di 081558977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Dan buat yang sedang nanjau di sana jangan khawatir, silahkan bisa dengerin via streaming di radio.gemamedia.id/gema.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

97,7 FM Gema Merdeka ngetren single baru. Lagunya Raim La Ode yang judulnya Dunia Yang Nanti. Seperti biasa ya fans Tia, di session yang pertama kita akan bahas Tiara bakalan spill single-single baru yang wajib kalian dengerin. Dan Tiara harap fans Tia pun juga suka dengan singlenya. Ini adalah lagu barunya Raim La Ode yang masuk di album barunya Ikro ya. Judul lagu ini adalah Dunia Yang Nanti. Mungkin ada yang pernah relate sama cerita lagu ini, fans Gowa Merdeka. Kalian ketemu sama seseorang, tapi ternyata kalian gak bisa bersatu. Dan karena kita gak bisa ngapa-ngapain nih, kayak gak ada jalan untuk kalian bersatu. Sampai akhirnya kalian milih untuk ngedoain kamu dan si crush kamu ini supaya kalian bisa bersatu. Mungkin gak sekarang, tapi nanti di dunia yang nanti. Aduh, galau banget sih kalau ini. Suka deh, semoga fans juga suka dengan lagu-lagunya Raim La Ode. Karena Tiara pribadi pun Tiara lagi suka banget sama lagu-lagunya Raim, termasuk lagu ini fans Tia. Terus di bagian refnya tuh juga kelihatan banget bahwa manusia itu pasti bakal ngerasain jatuh cinta sebagaimana jatuh gitu ya fans Gowa Merdeka. Kita tuh gak punya kuasa, kita mau jatuh sama siapa, pada hati yang mana gitu ya. Karena kalau dilihat-lihat juga atau kita telisik lebih dalam, perasaan manusia itu gak selalu bisa diatur oleh logika maupun keadaan. Relate gak? Bener gak? Setuju gak? Kadang kita suka nih sama si A, padahal kayak teman-teman tuh bilang, ngapain sih kau pacaran sama si A, dia tuh gini gitu misalnya. Tapi entah kenapa diri kita pribadi tetap bakal milih si A, meskipun kita tahu dia tuh minus di bagian ini. Nah lo, bener kan? Begitulah perasaan manusia, fans Gowa Merdeka. Kita jatuh tapi kita tuh gak bisa milih. Gak semuanya kita bisa milih jatuh pada hati yang bener-bener kita mau gitu. Galau ya kan. Terus kayak perasaan jatuh cinta itu juga kadang dia itu datang secara alami dan seringkali gak sesuai dengan situasi yang ada. Menarik memang kalau kita telisik lebih dalam lagu dari Raim La Ode, Dunia Yang Nanti. Bersyukurlah kalian yang ketemu sama orang terus kalian bisa jatuh cinta sama dia, yang ternyata dia itu bisa apa ya, bisa ngebimbing kalian, ngarahin ke memang kisah yang indah gitu ya. Tapi ya balik lagi, kayak Tiara bilang tadi, gak semuanya itu bisa ketemu dengan jalan yang lempeng, yang lurus, yang manis, yang indah gitu ya. Kadang kita juga bisa ketemu situasi kita suka sama dia, cuman kita kayak gak bisa ngelanjutin. Entah sama-sama sudah punya pasangan kah, padahal kalian masih punya perasaan yang sama, atau faktor-faktor lain yang mendasari kegalauan kalian itu. Dan pada akhirnya di lirik paling bawah fans Gowa Merdeka lagu ini, mana bisa ku tahan senyum sederhanamu, karena tidak bisa ku punyai, maka ku doakan kisah kita satu di dunia yang nanti. Waduh, cakep. Semoga fans suka sama single ini ya kan, single yang galau. Kalau kalian suka jangan lupa di request terus, karena udah ready di Radio Gema. Jadi kalian bisa request di program siang atau di program malam. Oke, ini tuh mirip-mirip kayak kita bisa aja ketemu sama manusia, sama ternyata dia yang cukup klik sama kita, tapi ketemunya di waktu yang salah. Jadi biar makin galau, biar makin kerasa galaunya, Tiara bakal lanjutin dengan lagunya Firsa Besari bersama dengan Tantri Sundari. Ini dia, waktu yang salah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

97,7 FM Gema Merdeka, Keteran Fans di Gema Merdeka. Siapa di sini yang lagi mumet, lagi pengen jalan-jalan? Jalan-jalan virtual dulu ya, Fans Tia ya, sama lagunya Aditya Sofian, Sesuatu di Jogja.

lanjut Fancy Girl Merdeka. Jadi semangat buat kita yang masih bekerja hari ini, Fancy Girl Merdeka, tetap bersyukur untuk kita semuanya ya. Nanti di apa namanya, ditabung supaya nanti uangnya bisa dipakai jalan-jalan pas dapat libur panjang. Oke? Kalau belum dapat libur sekarang gak apa-apa, mungkin bisa diafirmasiin dulu gitu ya, biar mungkin tahun ini bisa jalan-jalan, atau mungkin targetnya tahun depan atau apa gitu ya. Karena kan semuanya dimulai dari doa, habis itu usaha, nanti baru direalisasikan gitu kan. Yeay, abis ini Fanny Stegawa Merdeka ada satu single baru juga. Ini di request sama Mangna di seputaran Kesiman sana. Lagu barunya Salma Salsabil, judulnya adalah Hachu. Nanti kita bakal dengerin sama-sama ya. Tapi sebelum itu, Fanny Stegawa Merdeka, jangan lupa ya kan, untuk Fanny Stegawa Merdeka, siap-siap kita belajar.

Senja makin untung di Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali dari tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Fans Gua Merdeka udah tahu kan, buat kalian yang mungkin pernah lewat Imam Bonjol pasti kadang-kadang tuh pasti bakal ngeh, apa nih kok gede banget sih gedungnya, apa nih gitu kan, di kiri jalan gitu kan. Nah, seperti apa keseruan Grand Opening dari Mitra 10 nanti, kita bakal ada obrolan santai, bakal ada ngobrol bareng santai bersama dengan Mitra 10 di hari ini, Selasa 12 Mei 2026 jam 1 sampai selesai nanti. Jadi buat fans yang pengen tanya-tanya, silahkan nanti bisa bergabung, bisa ikut internetif ya, bisa WhatsApp kami di 081558977. Jadi jangan sampai kelewatan ya.

97.7 FM Gema Merdeka Hangat Raya Fans Gema Merdeka sudah meluncur lagunya Roni Parulian yang rilis tahun 2023. Judulnya adalah Mengapa. Lanjut yuk Fans Gema Merdeka, karena tiap informasi penting buat Fans Gema Merdeka yang mungkin kan, karena kita ini udah menuju tahun akademik baru kan 2026-2027. Kalau masih bingung, atau buat para orang tua ya kan yang mau masukin anaknya ke sekolah PAUD TK gitu kan, kalau kalian bingung Fans Gema Merdeka langsung aja cek and recheck ke Yayasan Dwi Genre yuk, soalnya di situ tuh konsepnya one stop education. Pokoknya Fans Gema Merdeka, mari sama-sama kita wujud kan masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Genre. Karena sekarang itu telah dibuka penerimaan siswa dan juga mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Lokasinya tentu di Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar. Kenapa Tiara bilang one stop education? Karena memang Yayasan Dwi Genre ini menghadirkan konsep one stop education. Jadi kalian gak usah bingung fans dia, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan universitasnya pun ada Fans Gema Merdeka. Keren kan? Jadi bersama Yayasan Dwi Genre, mari kita raih prestasi dan masa depan yang gemilang. Didukung dengan fasilitas modern tentunya, kemudian metode pembelajarannya juga berstandar global, serta tenaga pendidiknya profesional dan berpengalaman juga ya. Yayasan Dwi Genre siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Yuk, jangan tunggu lama-lama, daftarkan diri Anda sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan cek Instagramnya @yayasan_dwi_genre atau bisa langsung hubungi nomor 0811 3989646. Sekali lagi 0811 3989646. Yayasan Dwi Genre, unlock your potential, shape your future.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Fizz yang judulnya Tarot sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Terima kasih untuk yang udah request. Terima kasih lo untuk fans Gema Merdeka masih tetap stay tune siang hari ini. Untuk yang udah request juga, terima kasih banyak semuanya. Ditunggu nanti bakal Tiara puterin satu per satu lagu requestan Anda, oke? Jangan lupa juga buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa untuk konsumsi Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fans tiap pun bisa beli di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Yeay, lagunya Tarot spesial buat yang sudah request. Fans si Gema Merdeka ada Maisha di seputaran Pejang sana, tapi ternyata anaknya yang request. Bocil zaman now gitu kata mamanya. Terima kasih banyak. Semoga si bocil sudah ikut nyanyi ya. Hebat ya emang anak-anak sekarang tuh. Suka sama lagu-lagunya Hindia, lagunya Fizz, lagu For Revenge. Itu kayaknya emang lagi naik daun gitu ya. Gak cuma anak-anak muda aja, ternyata anak-anak yang remaja pun suka gitu. Bahkan mungkin anak-anak kecil, setidaknya mereka tahu liriknya gitu ya. Baiklah, lanjut fans Gema Merdeka. Tadi juga udah Tiara puterin lagunya Roni Parulian. Siang hari ini dua orang yang request. Terima kasih Pak Cahaya di Tangep, serta ada Buga Aci juga di daerah Guang sana yang sudah masuk ke lagu favoritnya. Yay. Terima kasih kembali. Kemudian ada siapa lagi? Tadi juga udah Tiara puterin lagunya 5 Minutes yang judulnya Bertahan ya. Itu spesial juga buat Wayan Sudi ya, dari Sugi Motor yang sudah ikut komen-komen juga, yang sudah ikut gabungan di WhatsApp kami. Terima kasih ya. Abis ini ada lagunya Numata yang judulnya Pesona, spesial buat Mbak Dewati di sana yang lagi dengerin juga. Terima kasih banyak. Setelah itu kita bakal break sejenak Puja Trisandil ya. Abis itu baru kita lanjut di session yang kedua. Jadi jangan kemana-mana.

97.7 Kamu 7 FM Gema Merdeka Ngetren Pupus. Lagunya Dewa 19 juga sudah meluncur di siang hari ini. Kita udah masuk di session yang kedua ya, fans siang. Gak kerasa, udah jam 12 lebih 12 ya. Jadi tadi kita sudah break sejenak juga, sudah puji Trisandil begitu. Dan selamat istirahat siang untuk Anda, fans Gema Merdeka. Selamat menyantap makan siangnya. Yang mungkin masih OTW ke tempat makan siang, ingat hati-hati di jalan ya. Atau mungkin untuk Anda yang masih kerja, masih beraktivitas ya, belum sempat istirahat siang hari ini, mungkin bisa ganjel dulu perutnya ya, bisa nyemil dulu tipis-tipis supaya gak terlalu keroncongan. Nanti kalau sudah dapat waktu free untuk istirahat, langsung makan siang. Jangan terlalu sering untuk telat makan siang ya. Baiklah fans dia yang request lagu Dewa 19, ada Ngurahwer dari Bayat Tegalalang di Sukedisan. Terima kasih sudah bergabung. Ngomongin Desa Kedisan, waktu ini Tiara sempat melali juga ke Kedisan mana tuh ya? Kaja apa Kelot ya? Pokoknya pernah lah Tiara sempat melali ke situ. Dua kali kayaknya. Tiga kali deng sempat melali ke situ. Waktu itu sama draft beer karena ada event di sana ya. Oke, next fans Gema Merdeka. Lanjut, Tiara mau share lagi informasi penting siang hari ini buat para cowok-cowok biar makin full power. Jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra Full Power, harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Dan Vanitia pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Baiklah, kita lanjut fans Gema Merdeka. Seperti biasa juga Tiara akan calling-calling dulu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Terima kasih, ada Dek Mas Pancul di Blabatu sana yang setia monitor 97.7 FM, katanya terima kasih banyak. Terus ada juga Yan Enna dari Banjar Belang Singapadu Kaler. Kemudian ada juga Ibu Bayu di Jepun Bali Batu Yang, katanya mau request lagunya Justy Aldrin yang judulnya Hilang. Baiklah, ditunggu, sebentar lagi lagunya akan meluncur. Terus ada juga nih mau ada Yuni Kebung si Demen yang lagi dengerin GM sambil nenun kain endek. Semangat ya mau ada Yuni. Gimana sekarang harga kain endeknya? Amankah? Atau lagi promo atau gimana gitu ya, atau sedang melonjak naik gitu kan? Semangat pokoknya buat teman-teman, untuk fans Gema Merdeka yang berwirausaha gitu ya. Oke, terus fans Gema Merdeka, seperti biasa juga kalau di session yang kedua, Tiara juga bakalan spill informasi atau tips ringan sampai nanti di jam 1. Dan meskipun sekarang ini baru hari Selasa, baru aja libur kemarin, tapi gak apa-apa dong, Tiara mau spill untuk merencanakan liburan. Karena di dunia ini tuh ada tipe-tipe manusia yang beda-beda. Ada yang tipe manusia kayak, oh sekarang, oh besok libur, langsung jalan, langsung gerak, langsung booking gitu ya. Tapi ada juga tipe orang yang memang mereka harus merencanakan perjalanan mereka terlebih dahulu. Kalau fans dia tipe yang mana, hayo. Nah kalau fans Gema Merdeka pengen biar lebih terencana liburannya gitu kan, biar gak drama, nanti bakal Tiara spill ada tips-tipsnya fans Gema Merdeka. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini hanya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak nih kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, gen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjamin

97.7 FM Gema Merdeka ngetren selamat ulang tahun. Lagunya Jamrud juga sudah meluncur di siang hari ini, spesial buat istrinya Kakek Gema di Tabanan Mandung yang sudah request. Ini yang request Kakek Gemanya, katanya salam spesialnya buat istrinya yang terlove. Yeay, selamat merayakan bertambah usianya. Berarti buat Nenek Gema ya. Terima kasih banyak sudah monitor 97.7 FM untuk edisi hari ini. Atau mungkin ada juga fansnya yang juga merayakan tanggal kelahirannya di tanggal 12 Mei. Selamat ulang tahun ya. Pokoknya doa-doa baik pasti akan meluncur. Panjang umur, sehat terus. Semoga diberkahi selalu setiap langkahnya ya. Tungkara, amin. Oke, kita lanjut Fancy Go Merdeka. Abis ini itu ada lagunya The Massive yang judulnya Natural. Lagunya spesial buat Mok Mini di luas Tabanan yang sudah request. Tapi sebelum Tiara play, kita calling-calling lagi yuk. Ini ada semeton Tabanan lagi. Ada siapa nih? Bu Yan Lastri dari Blayu Tabanan sudah ikut monitor juga di siang hari ini. Terima kasih banyak. Lalu ada Putu Stone juga di seputaran Yang Batu. Kemudian ada juga Ketut Dila Atmaja di Nusa Dua. Katanya Nusa Dua lagi cerah hari ini. Astengkara. Di sini juga lagi cetar membahana fansnya mataharinya. Ya, semangat pokoknya buat kita semuanya yang sedang beraktivitas atau yang sedang istirahat siang. Semangat untuk segala aktivitas Anda masing-masing. Baiklah, tapi jangan lupa fansnya gue mereka, kerja itu perlu tapi liburan juga perlu. Jadi yuk kita langsung aja mulai.

Nah, itu harus kita checklist dulu. Sebenarnya destinasi yang mau kita kunjungin itu apa aja sih? Kemana aja sih? Gitu ya. Kemudian Fanisi Gawa Merdeka, kalau kita udah tahu kan garis besar mau kemana, baru nanti kita buat anggaran liburannya, kira-kira berapa ya budgetnya. Tapi dipastikan jangan sampai bikin kantong kalian jebol ya, biar gak nanti kaget gitu ya. Karena biasanya kalau kita udah sampai di tempat lokasi, terus kan pasti ngelihat makanannya, ngelihat souvenirnya dan lain sebagainya, kadang uang kita tuh kayak air ngalirnya. Apalagi sekarang kayak semuanya sudah serba kris gitu ya, jadi tinggal scan, bayar, scan, masukin pin, bayar, scan gitu. Atau yang cash pun kayak gitu ya, kalau kita bawa uang cash. Oh, kalau misalnya di Kintamani, kalau ke Kintamani itu gak afdol kalau belum beli apa sih namanya, mujairnya nyap gitu ya, otomatis kita grass langsung keluar uang kayak gitu kan. Terus misal kalau mau liburannya ke Lovina, nggak afdol kalau kita belum lihat lumba-lumba, otomatis kan itu harus ada budgetingnya ya. Terus kalau misal masih di Lovina, itu juga nggak afdol kalau kita belum nyobain seafood di sana. Nah, jadi memang harus dibuat dulu kira-kira lah anggarannya itu berapa gitu ya. Kalau misalnya agak lebih, paling lebih dikit-dikit gitu ya, yang penting jangan yang terlalu membludak banget nanti anggaran caranya, supaya kantongnya tetap aman. Nah, nyambung-nyambung juga nih sama anggaran, kita bisa riset harganya juga, Vanca. Jangan males untuk cari info ya. Jadi misal kalau mau ke Lovina tadi gitu ya, kita harus cari tahu biasanya kalau mau ngelihat lumba-lumba bayarnya berapa sih, ya kan? Akunnya di mana? Kita lihat review-reviewnya bagus atau enggak gitu ya. Kita harus cari tahu kira-kira kalau bulan Mei kalau ngelihat lumba-lumba kelihatan enggak ya lumba-lumbanya, atau sebenarnya mereka punya bulan-bulan khusus di mana lumba-lumbanya itu akan sering naik ke darat atau kayak gimana ya. Pokoknya perbanyak riset, karena kan kita mau jalan-jalan yang bagus gitu ya. Kalau bisa mah jalan-jalannya yang hampir sempurna. Jadi semuanya memang harus terencana. Jangan yang satset-satset bagus, cuman kalau kita nol rencananya itu juga gak bagus. Takutnya sampai di tempat lokasi nanti kita blank. Nah, itu yang harus diperhatikan supaya gak kayak gitu ya. Oke, lanjut Fanisi Gawa Merdeka. Tips lainnya sabar, nanti bakal Tiara jawabin. Bakal Tiara bacain. Tapi nanti karena Tiara punya informasi penting dulu di siang hari ini, khusus untuk kalian yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Wuluh Indah, Mahendradata, Padang Sambian atau sekitarnya. Kalau kalian membutuhkan tempat cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu, langsung bisa meluncur ke Bali Stars Cabang Gunung Agung. Alamat Jalan Gunung Agung nomor 124 di sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Kalau mau tanya-tanya bisa lewat teleponnya di 0361907527 atau bisa via WhatsAppnya 0888363188. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Jawa dan juga Lombok loh. Keren kan? Dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cikut kentang, letimpal are, Anda datang, dijamin beres.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

sudah ikut bergabung, sudah monitor program Potluck bersama Tiara. Oh iya, ada semeton kita juga dari Duronegaro, fans dia, hayu lo. Semeton kita di Tokyo, di Jepang sana, ada yang lagi dengerin via streaming juga. Terima kasih banyak, ada Widi di Tokyo, Jepang. Terima kasih banyak sudah ikut monitor. Semoga sudah ikut nyanyi di siang hari ini gitu ya, biar tetap ingat sama lagu-lagu Indonesia. Biar gak lupa gitu ya. Terima kasih banyak. Oke, next Fansi Gawang Merdeka, kita akan bahas lagi tips lainnya untuk merencanakan liburan kalian biar tetap aman dan sempurna. Setelah tadi kita riset harga gitu ya, kita meriset segala hal, kita juga bisa buat langsung itinerary-nya. Tapi yang tetap santai, yang tetap fleksibel, ya kan, gak harus padat merayap fans ya. Karena kan kita gak tahu ya, takutnya nanti ada kegiatan mendadak, atau mungkin tiba-tiba ketemu ada tempat atau kafe yang bagus, terus kita pengen mampir, padahal gak ada di rundown-nya kita gitu. Jadi tetap kalian bisa buat itinerary kalian yang tetap santai, tetap fleksibel, tetap kita bisa dapet jadwal atau jam untuk istirahatnya gitu. Nah terus Fansa Gawang Merdeka, jangan lupa booking segera. Ini penting juga sih, jangan nunggu besok-besok. Apalagi kalau tiket pesawat ya, kadang dia tuh suka rubah-rubah harga gitu loh Fansa Gawang Merdeka. Kalau bisa mah emang langsung di booking jauh-jauh hari, termasuk kayak penginapan hotelnya juga. Takutnya kan nanti full di sini gitu kan, supaya kita juga gak kelabakan. Kalau dari awal kita udah booking kan aman gitu ya. Kalaupun misalnya hotel yang kita targetin ternyata full, setidaknya kita masih punya waktu untuk kita cari hotel lain gitu. Terus untuk barang-barang yang bakal kalian bawa juga jangan lupa di checklist ya kan, di list semuanya biar gak ada yang ketinggalan. Apalagi yang penting-penting Fansa Gawang Merdeka, KTP gitu ya, SIM atau handphone charger, atau kalian mau bawa power bank atau apa gitu, itu semuanya harus dijaga baik-baik gitu ya. Karena kan kalau kita mau naik pesawat kadang kan perlu KTP juga tuh, jadi harus disiapin semuanya. Oke? Gitu Fansa Gawang Merdeka, tips perencanaan liburannya. Jadi kira-kira sudahkah kalian punya rencana untuk liburan mungkin? Iya kan? Gak harus jalan-jalan yang jauh-jauh Fansa Gawang Merdeka. Meskipun Tiara juga pengen jalan-jalan ke Jogja, tapi kayaknya belum sempat dan belum ada waktu. Kayaknya Tiara lagi mau merencanakan liburan yang deket-deket dulu deh gitu ya, sembari nabung dulu supaya nanti tabungannya bisa dipakai jalan-jalan buat keluar Pulau Bali. Karena ngomongin, jangan terlalu jauh deh, jangan ngomongin internasional dulu gitu ya, di Indonesia pun banyak sebenarnya tempat-tempat yang ikonik, tempat-tempat yang bagus, yang enak untuk kita kunjungin. Jogja, Bandung, Malang gitu ya. Mereka punya destinasi yang cakep-cakep dan kayaknya memang harus dijelajahi minimal sekali seumur hidup. Tapi memang balik lagi ya, kalau memang kitanya belum siap, terus kayak finansialnya belum ready, jangan dipaksa invest ya. Kita bisa jalan-jalan dulu di Bali, karena di Bali juga banyak wisatanya ya. Yang tadi Tiara bilang, kalian bisa lihat lumba-lumba di Buleleng, di Lovina, atau mau yang dekat-dekat mungkin di Batur, nginep di Kintamani, nyobain mujair nyat-nyat, abis itu berendam air hangat. Bah, itu aja udah cukup sebenarnya Fansa Gawang Merdeka, ya kan? Jadi, selamat dan semangat untuk kita semuanya merencanakan liburan. Kerja itu wajib, kerja itu penting, tapi liburan jangan sampai kalian skip.

0: beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500.

0: semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri.
2: Kamu butuh healing jalur King Nasar.
1: Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar. Yang sederhana tapi ngena.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar, dan mewah. Nanti kalau rame-rame di luar katanya, kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
4: Yeah. Ibu jangan terlalu mikirin suami. Nah, karena belum tentu suami ibu mikirin ibu.
5: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
6: Gema Merdeka 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren Fancy, Gema Merdeka gak kerasa. Ternyata waktunya sudah hampir jam 1 siang ya. Otomatis Tiara juga harus pamit undur diri. Tapi Fancy jangan kemana-mana, karena habis ini tentu akan ada ngobras untuk hari ini ya. Besok juga ada ngobras Fancy Gema Merdeka. Kalau untuk yang besok, yang putra-putrinya mau melanjutkan kuliah tahun ajaran 2026-2027, serta anak-anak yang tamat SMA tahun ini, saat ini kampus Undiknas kembali menerima mahasiswa atau mahasiswa baru. Nah, seperti apa keunggulan daripada kampus Undiknas? Silakan ikutin acara ngobras besok bersama kampus Undiknas hari Rabu tanggal 13 Mei jam 11 siang sampai selesai. Jangan lupa untuk stay tune. Hari ini juga jangan lupa Fancy Gema Merdeka, kalau hari ini tuh temanya dengan Mitra 10. Jadi jangan kemana-mana. Oke, Tiara pamit undur diri dulu. Fancy Gema Merdeka, terima kasih banyak untuk semua yang sudah ikut bergabung. Jangan kemana-mana. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Bye-bye.

0: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.
6: Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
7: Hai.
8: Hai, kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
7: Hai.
8: Hai. Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
8: No, ini Soclean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
9: Nonstop lagu terbaik.
10: Gema Merdeka.

0: Tiba Merdeka dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padian Pasar Bali. Senang dan bahagia sekali saya Yulia kembali hadir bersama Anda di ajangnya Ngobras, ngobrol bareng santai. Siang hari ini ada yang spesial Fansia karena Yulia gak sendirian. Yulia ditemani bareng Mitra 10 Fansia Gema Merdeka. Iya Fansia Gema Merdeka, selama 1 jam ke depan kita bakalan ngobrolin. Ini ada kabar baik nih dari Mitra 10 ya, dimana Mitra 10 bakal mengadakan Grand Opening Fansia Gema Merdeka. Nah kira-kira Grand Opening apa nih yang bakal diadakan oleh Mitra 10 ya? Tapi sabar dulu Fansia, Yulia mau kenalan dulu ya. Yang pertama beliau adalah Putri Anzali ya, beliau akrab disapa dengan panggilan Mbak Putri. Beliau adalah Customer Service Supervisor. Oke, Yulia sapa dulu. Halo, selamat siang Mbak Putri.
1: Selamat siang.
0: Iya, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Saya baik sekali.
0: Baik sekali. Iya. Sehat ya?
1: Sehat.
0: Sudah makan siang belum?
1: Belum, Ibu.
0: Belum ya. Oke, gimana tadi di perjalanan? Kena macet kah?
1: Kena macet, panas banget di Bali ini.
0: Panas banget
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi tetap semangat dong ya.
1: Tetap semangat.
0: Oke. Mbak Putri enggak sendirian, beliau ditemani bareng Kalpika ya. Jadi Kalpika ini akrab dipanggil Kal ya, Kak Kal. Gimana kabarnya siang hari ini?
2: Halo Mbak, baik sekali.
0: Baik sekali ya, luar biasa ya. Gimana sudah makan siang?
2: Sama juga belum.
0: Belum ya?
2: Iya.
0: Waduh, ini sudah melewati jam makan siang, nanti bisa double nih. Oke, siang hari ini kita bakal ngobrolin tentang acara Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol ya. Oke, baiklah Fansia Gema Merdeka, sebelum kita mulai perbincangan kita siang hari ini, obrolan ringan kita, kali ini ada informasi dulu yang melewat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
3: Tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
4: Belum nih, katanya lagi ada promo Grand Opening ya.
3: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
4: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
3: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
4: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
3: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
4: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
3: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
5: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
6: Gema, Gema, Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita tinggalkan bukti dari Virgon ya. Nah, kita juga bakal dengarkan dulu ya bukti dari Kak Putri dan juga Kak Kal yang hari ini mau kasih tahu nih fans Gema Merdeka bahwa Mitra 10 itu bakalan mengadakan grand opening Mitra 10 di Bali. Nah, di mana ini mau mengadakan grand opening Mitra 10-nya nih Kak Putri?
1: Kalau untuk grand opening-nya sendiri itu di Jalan Imam Bonjol nomor 45X itu nantinya di depan pertokoan TSM Bali.
0: Oke, jadi ini di Jalan Imam Bonjol berarti baru buka besok ya. Kapan besok ya?
1: Besok tanggal 13 Mei 2026.
0: Wow, ini adalah kabar gembira buat fans Gema Merdeka dimanapun berada ya, bahwa grand opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali itu bakalan dibuka besok. Ini acaranya jam berapa nih, Kak Putri?
1: Kalau untuk acaranya kita mengikuti jam operasional. Jadi dari jam 9 pagi sampai dengan tutup toko nantinya. Mungkin sampai dengan jam 10 atau jam 11 malam.
0: Oke, jadi pokoknya menurut jam operasional ya. Nah, bisa diceritakan dulu nih seperti apa sih kemeriahan acara dari grand opening Mitra 10 Imam Bonjol tahun ini nih, Kak Putri? Seperti apa gambaran acaranya nih?
1: Kalau untuk gambaran acaranya sendiri pastinya luar biasa ya. Kalau untuk grand opening Mitra 10 Imam Bonjol, tentunya kita udah siapkan dari 1 tahun yang lalu untuk pengunjung, jadi bisa menikmati banyak keuntungan. Mulai dari promo, hadiah langsung, promo tebus murah, crazy price, dan lain sebagainya.
0: Oke, jadi ini persiapannya sudah 1 tahun lalu. Berarti memang benar-benar persiapan yang sangat matang ini ya. Oke, jadi di Mitra 10 Imam Bonjol besok bakalan banyak sekali kejutan-kejutan yang sudah disiapkan. Nah, kenapa nih Bali ini dipilih sebagai lokasi yang strategis untuk mengembangkan Mitra 10 nih Kak Putri?
1: Kenapanya? Karena Bali itu pertumbuhan pembangunan rumah, villa, bisnis hospitality itu kan perkembangannya pesat banget ya. Jadi selain masyarakat Bali juga semakin memperhatikan kualitas produk rumah dan bangunan, itu jadi lokasi yang sangat strategis kalau untuk dari kami sendiri, dari Mitra 10 sendiri. Jadi kami memilih Mitra 10 untuk dikembangkan di Bali seperti itu.
0: Oke, baik, ini flashback dulu ya sebelum kita kembali ke topik grand openingnya. Nah, jadi Mitra 10 ini menjual bahan-bahan bangunan seperti itu ya. Apakah ada kayak isi bangunannya kayak gitu, misalkan kayak elektronik atau yang lain gitu?
1: Iya, selain supermarket bahan bangunan, kita juga menjual perlengkapan rumah tangga. Ada TV, ada kitchen set, AC, ada mesin cuci, lampu, seperti itu sih.
0: Pokoknya segala berhubungan dengan rumah deh ya.
1: Iya, benar.
0: Dari bahan bangunannya lengkap semuanya.
1: Lengkap semua.
0: Kalau sudah jadi rumahnya atau bangunannya, peralatannya biar nggak kosong, belinya di Mitra 10 juga ya. Oke. Terus Mitra 10 ini di mana aja nih ada cabangnya?
1: Kalau untuk di Bali, cabangnya itu kita ada 3. Jadi yang pertama di Gatot Subroto, di Gatsu Barat, yang kedua di Bypass Ngurah Rai, dan cabang ketiga kami yang akan buka besok itu di Jalan Imam Bonjol nomor 45X.
0: Oke, jadi ada 3 ya. Oke, Yuli tahunya yang di Gatsu Barat. Ini udah lama banget ya tokonya di sana ya. Wih, luas banget. Yula pernah loh jalan-jalan ke sana. Oke, jadi ini yang ketiga Kak Putri ya. Baik. Nah, terus apa nih yang membedakan antara Mitra 10 yang di Gatsu Barat, yang di Bypass Ngurah Rai, dan juga di Mitra 10 Imam Bonjol yang baru besok dibuka ini?
1: Yang paling membedakan adalah luas lokasinya.
0: Luasnya. Ada apa dengan luasnya nih?
1: Kalau misalnya kita mampir ke Mitra 10 Gatot Subroto, pasti kita bakalan susah nyari parkir. Kalau di sana parkirannya luas sekali.
0: Luas banget.
1: Iya, jadi kalau misalnya Ibu pernah ke Trans Studio Mall, itu lokasinya hampir sebesar Trans Studio Mall Bali.
0: Wow, benar-benar luas sekali. Jadi kalau kita mau berbelanja ke Mitra 10, kita udah enggak perlu lagi untuk mikirin parkirnya ntar di mana, ada nggak ya tempat parkir. Nah, seperti itu ya. Itu memang didesain membuat pelanggan itu menjadi nyaman ya.
1: Benar, menjadi nyaman. Biasanya customer kan nyari, nyari parkiran susah banget gitu. Kalau misalnya di bypass biasanya, aduh ini barangnya gampang kosong karena terus-terusan dicari. Kalau di sana karena kita gudangnya aja 9.000 meter persegi, jadi itu yang paling mengedepankan Mitra 10 Imam Bonjol Bali, yang paling beda adalah gudang. Terus abis itu lokasi bangunannya jauh lebih besar gitu.
0: Oke, parkir luas, bangunan juga lebih gede ya, dan juga gudangnya paling gede juga. Paling gede, nah, ini membedakan antara Mitra 10 yang ada di Gatsu Barat dan juga Bypass dan di Imam Bonjol ya. Nah, kalau dengan melihat dengan besarnya bangunan dan juga luasnya parkir, itu berarti untuk isiannya atau produk-produknya yang tersedia di sana ini gimana? Berarti lebih lengkap daripada yang lainnya itu ya?
1: Iya, jauh lebih lengkap. Kalau misalnya di Mitra 10 Bypass kita cari dari brand Kohler atau mungkin dari brand lain kan susah. Atau mungkin nggak ada di salah satu dari Mitra 10 Gatot Subroto atau Mitra 10 Bypass, di Imam Bonjol ada.
0: Oke, jadi di sana ada.
1: Jadi semua brand itu ada di Imam Bonjol.
0: Berarti kalau misalkan kita mau mencari perlengkapan seputar bangunan dan juga isi rumah ya, itu kita carinya di Mitra 10 Imam Bonjol ya. Berarti untuk Mitra 10 yang ada di Imam Bonjol ini, dia bisa mengcover keperluan-keperluan rumah tangga dan juga bangunan dan juga bisnis masyarakat Bali ini.
1: Iya, benar banget. Karena jauh lebih lengkap, jauh lebih banyak stoknya gitu.
0: Oke, baiklah fans Gagal Merdeka, pokoknya jangan ragu lagi besok datang ya ke Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali ya. Mulai jam berapa tuh bukanya Mbak Putri?
1: Dari jam 8 pagi.
0: Dari jam 8 pagi. Oke, fans ya, dari jam 8 pagi ya. Mbak Putri besok sudah nampang di sana sama Kak Alnya juga ya. Kak Kal ya. Oke, baiklah fans Gagal Merdeka, jangan kemana-mana dulu, Yuli akan segera kembali setelah yang berikut ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 97,7 Gema Merdeka ngetren.
2: Fans setia Gema Merdeka, siap-siap belanja makin untung di Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Khusus member, belanja mulai 2,5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Berkesempatan tebus murah berbagai produk incaran seperti kipas angin, rice cooker, kompor, TV, AC, dan masih banyak lagi. Belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang. Lebih spesial lagi, khusus member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS. Nikmati juga Happy Tour setiap pukul 10 pagi sampai 1 siang dan 7 malam sampai 10 malam dengan tambahan diskon spesial. Juga ada tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Yuk fansnya Gema Merdeka, langsung datang ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol 45X Pemecutan Klot dan Pasar Barat depan TSM Bali. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya ngobras ya. Ngobrol bareng santai bersama Mitra 10 ya. Ada kabar baik di mana Mitra 10 besok bakal mengadakan grand opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali ya. Oke, nah setelah tadi kita sudah berbincang-bincang bareng Kak Putri. Nah, Yulia lanjut lagi bertanya-tanya bareng Kak Kals yang hari ini ya. Oke, Kak Kals bisa diceritain sekali lagi nih Kak Kals, seberapa lengkap sih produk yang tersedia di Mitra 10 Imam Bonjol ini untuk kebutuhan rumah dan bisnis masyarakat Bali nih Kak Kals?
1: Oke, untuk produk sih sangat lengkap ya Kak ya. Jadi kayak kami menyediakan jenis produk dari berbagai kategori dan merek ternama. Jadi baik untuk renovasi rumah kecil maupun proyek bisnis besar, itu bakalan ada semua di Mitra 10.
0: Oke, jadi ini terlengkap lah ya.
1: Iya, betul sekali Kak.
0: Terus untuk banyak promo nih Kak, di sana kan dibilang tadi banyak promo, promo ini, promo itu gitu ya. Ini promonya dari kapan sampai kapan nih Kak Kal?
1: Untuk promonya itu selama 5 hari sih Kak, dari tanggal 13 Mei sampai 17 Mei 2026.
0: Oke, jadi promonya itu untuk jamnya ya, jam buka toko ya?
1: Betul sekali.
0: Terus bisa dijelasin nih Kak, ada highlight promo utamanya itu seperti apa nih?
1: Oke, untuk promonya yang pertama itu ada promo tebus murah sih Kak. Itu kayak ada minimal pembelanjaan itu ada 2,5 juta kemudian ada 5 juta sama 15 juta. Per minimal belanja itu ada beberapa yang dapat tebus murahnya sih Kak. Itu yang kedua itu ada crazy price. Itu hanya barang-barang tertentu ya sih Kak yang dapat promonya tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada promo spinning wheel. Itu untuk 1000 pengunjung pertama yang datang ke Mitra 10 Imam Bonjol. Yes. Abis itu yang selanjutnya itu ada promo happy hour. Itu setiap 3 jam sekali.
0: Itu seperti apa promonya?
1: Itu setiap jam 3 jam itu kayak seperti kayak misalnya nih jam 8 sampai jam 11 gitu. Itu hanya 3 jam aja untuk promonya. Gitu. Dan yang terakhir itu ada hadiah langsung berupa motor Honda Beat sih Kak.
0: Itu syaratnya gimana biar dapat hadiah motornya?
1: Untuk minimal pembelanjaan 300 juta sih Kak.
0: 300 juta dapat motor Beat itu langsung?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, jadi langsung bawa pulang ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu kan banyak sekali promo-promonya tuh Kak, ada yang tebus murah, terus apalagi tuh? Itu bisa dijelasin tebus murahnya tuh syaratnya apa aja? Gimana?
1: Untuk tebus murahnya yang pertama tuh ada minimal pembelanjaan 2,5 juta itu udah dapat lampu, mop dan lain sebagainya. Kemudian itu yang 5 juta itu dapat kayak kipas angin, habis itu rice cooker dan lain
0: sebagainya. Itu tanpa diundi ya?
1: Ah enggak, karena ada minimal pembelanjaan.
0: Yes. Oh, minimal pembelanjaannya berapa?
1: Yang tadi itu 2,5 juta kemudian 5 juta sama 15
2: juta. 15 juta.
0: Oke. Jadi ada kelipatannya begitu ya.
1: Iya,
2: setiap tiering itu kita ada minimalnya. Jadi kayak minimal transaksi 2,5 juta customer-nya bakalan dapat dapat tebus murah misalnya untuk standing fan. Kapan lagi kan belanja 2,5 juta bisa nebus murah kipas angin yang berdiri itu kurang 16 inch cuma 88.000.
0: 88.000. Jadi pokoknya ada syaratnya minimal belanja begitu ya. Oke. Terus untuk promo yang lainnya tadi apa tadi lagi?
1: Ini spinning wheel untuk 1000 pengunjung pertama.
0: Pengunjungnya ini beli apa enggak? Belanja apa enggak?
2: Pengunjungnya beli.
0: Jadi
2: belanja dulu.
0: 1000
2: pengunjung pertama yang belanja.
0: Minimal berapa belanjanya?
2: Enggak ada minimal transaksi.
0: Enggak ada minimal ya.
2: Nanti kalau misalnya customer-nya udah belanja nih, langsung ke customer service, habis itu tunjukin resepnya. Resepnya. Besok mekanismenya nanti kita akan ada kejutannya lah untuk promo spinning wheel itu gitu.
0: Oke, jadi untuk 1000 pengunjung pertama
2: ya. Jadi paling enggak ini dirahasiakan dulu deh untuk promo spinning wheel. Soalnya hadiahnya wah gede banget gitu.
0: Oke. Tapi yang pasti fans Sigma Merdeka harus meskipun dalam pengunjung masuk dalam 1000 pengunjung pertama tetap harus belanja ya.
2: Iya.
0: Tapi tidak ada minimal belanja berapa ya?
2: Tidak.
0: Oke, itu diundi enggak?
2: Nggak diundi.
0: Nggak ya?
2: Kita untuk hadiah langsung itu kita nggak gini.
0: Nggak ada undian.
2: Nggak ada undian. Karena benar-benar kayak kita mau servis customer dengan baik gitu.
0: Oke. Iya. Nah, jika nih 1000 pengunjung pertama ya sudah hadir, ini sebelum sampai tanggal berapa tadi? Terakhir 17 ya?
1: Mei.
0: Nah, berarti sudah nggak berlaku untuk pengunjung yang berikutnya ya, meskipun iya, ini masa promonya masih ada.
2: Benar. Kalau misalnya misal nih 1000 pengunjung pertama itu ternyata udah habis di tanggal 13 Mei, jangan khawatir. Selain ada promo spinning wheel, kan kita masih punya promo crazy price. Kapan lagi?
0: Crazy price itu seperti apa?
2: Iya, kapan lagi kita bisa belanja kloset duduk harganya cuma 700 ribuan aja.
0: 700 ribu banget. Itu iya. Dengan harga normalnya berapa itu, Mbak?
2: Harga normalnya kita di angka 2 juta rupiah, Ibu.
0: 2 juta?
2: Iya, tapi kita benar-benar banting gila-gilaan di promo grand opening ini cuma 700 ribuan aja.
0: 700 ribuan. Iya. Oke, dari 2 juta ya di grand opening ini cuma 700 ribu rupiah. Wih, jauh banget ya. Oke, jadi fansnya buruan ya, fansnya Gema Merdeka ya, jangan sampai ketinggalan biar enggak kehabisan tuh 1000 pengunjung pertama ya. Oke, terus produknya apa aja nih yang paling menarik dalam program Tebus Murah ini, Kak Putri?
2: Kalau misalnya program Tebus Murah yang paling menarik ini dapat AC.
0: Dapat AC.
2: Okay. Kita cuma tinggal bayar 1.888.000 aja udah dapat AC
0: dari
2: free pasang.
0: Free pasang juga.
2: Iya.
0: Kok baik banget sih.
2: Mitra 10 memang selalu memberikan servis terbaik.
0: Baik. Nah, AC dengan bayar berapa?
2: Customernya minimal transaksi 15 juta rupiah.
0: 15 juta dapat tebus murah AC.
2: Customernya bisa menebus murah AC seharga 1.880.000.
0: Kalau harga aslinya berapa?
2: Harga aslinya di angka 4 jutaan.
0: 4 jutaan. Wow, free pasang.
2: Free pasang
0: ya. Jadi pasti kalau mereka enggak usah bingung lagi siapa yang mau masangin ya, karena Mitra 10 sudah menyiapkan nih untuk langsung pasang ya. Oke, baik Mbak Putri, kita break sejenak ya. Fans Lego mereka jangan kemana-mana, Yuli akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
3: Tuh, ngomong-ngomong, kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
4: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
3: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026, ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
4: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
3: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
4: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
3: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
4: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
3: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
4: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat, depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
5: Gema, Merdeka.

0: 97.7 FM, Gima Merdeka. Ngetron fansnya Gima Merdeka, masih diajaknya ngobrol bareng santai bersama Mitra 10. Fans Gima Merdeka masih bareng topik kita, Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali ya, yang bakal dilaksanakan besok di tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2026 ya. Oke, selama 5 hari jadi kita harus memaksimalkan waktu ya fans ya, karena ini hadiahnya gak main-main ya, ada tebus murah ya, dan masih banyak lagi. Ya tadi sudah diceritain oleh Kak Kal dan juga Kak Putrinya ya. Nah ini untuk masyarakat yang belum menjadi member, ini gimana cara daftarnya? Ini apakah harus pakai member dulu Mbak Putri atau gimana nih?
1: Kalau untuk di Mitra 10 kita wajib punya member. Karena
0: wajib.
1: Keuntungannya itu banyak banget. Mulai dari merchant benefit, ada tambahan garansi untuk setiap pembelanjaan produk tertentu. Terus ada juga special deals atau tambahan diskon. Jadi kalau misalnya customer kalau gak pakai member, dia gak bakalan dapat diskon.
0: Oke. Nah terus kalau Yulia kan belum nih, belum belum punya member. Karena Yulia kan pindahan dari Jakarta baru beberapa bulan ya. Kepengen Yulia besok belanja, karena Yulia lagi membangun rumah nih Kak Putri. Kan belum punya member, gimana dong?
1: Kalau misalnya belum punya member, jangan khawatir, tenang aja. Jadi tinggal masuk ke Mitra 10,
0: masuk aja,
1: bilang ke customer service atau staff yang terdekat dengan Kak Yul saat itu, terus bilang aja, Kak, saya mau daftar member.
0: Bayar ga?
1: Gratis.
0: Iya. Bener.
1: Bener
0: ya, Yulia besok kesana loh, jam 10 catat ya. Tolong disambut dengan baik.
1: Oke, nanti akan saya sambut depan pintu dengan senyuman paling ramah dan terbaik.
0: Oke. Bener banget, Yulia besok bawa uang banyak kesana ya, karena Yulia mau membangun rumah dan juga villa di Bali. Oke. Baik, jadi fans ya, kalau yang belum punya member tenang ya, pokoknya kesana besok datang aja langsung ya. Oke, jadi banyak sekali manfaat dari member ini ya. Apa aja itu Kak Putri?
1: Kalau untuk benefit member sendiri, kita mulai dari special deals atau tambahan diskon, ada merchant benefit juga. Terus kalau untuk customer, kita juga ada program cicilan 0% untuk bank tertentu.
0: Cicilan
1: 0%.
0: Boleh nyicil juga?
1: Boleh nyicil.
0: Oke.
1: Pakai kartu kredit.
0: Kalau
1: nggak punya kartu kredit, jangan khawatir. Nah, kita ada finance dari Indodana, HCI, dan juga Kredivo. Ada Shopee Pay Later juga.
0: Oke, jadi jangan khawatir. Semisalnya fansnya udah bawa uang banyak nih, tapi yang namanya mata ini tergoda. Tergoda gak mau beli itu, ternyata tergoda mau beli, jadinya uangnya kan kurang. Tenang, sudah ada solusinya di sana. Langsung ya?
1: Iya, langsung. Langsung fansnya, jadi kalau misalnya kurang nih uangnya, pakai Indodana aja.
0: Kata orang Bali bilang CGT, cenik gak itu? Oke, jadi seperti itu fansnya Gema Merdeka, jangan khawatir. Kalau misalkan fansnya Gema Merdeka dananya kurang ya, iya namanya aja, apalagi ibu-ibu yang lagi shopping terkadang lupa diri mau beli A, ternyata yang dibeli itu sampai A, B, C, D, E, F, G gitu loh ya, emang kelumah ibu-ibu ya, apalagi lihat diskon-diskon dan banyak hadiah, pasti ibu-ibu tergiur gitu loh ya. Yuli aja bayangin udah gak gimana ya, gak, aduh pokoknya apa namanya, menunggu hari esok itu kok lama banget gitu. Oke, dapat hadiah langsung Food Messenger, ini gimana maksudnya nih, ceritanya tuh gimana?
1: Food Messenger tuh jadi customer yang belanja ke Mitra 10 Imam Bonjol dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Mei, minimal transaksi 150 juta rupiah, customernya bisa dapat hadiah langsung berupa Food Messenger.
0: Oke. Food Messenger ini gimana maksudnya nih?
1: Food Messenger itu alat pijat kaki dari brand Advance. Kita nggak neko-neko kalau misalnya ngasih hadiah customer tuh yang paling baik deh. Kalau misalnya udah capek belanja, belanja 150 juta langsung dapat alat pijat kaki.
0: Dapat Food Messenger ya. Oke, ini dapatnya gratis.
1: Gratis tanpa dipungut biaya apapun.
0: Minimal 150 juta.
1: Untuk satu orang pemenang aja.
0: Satu orang pemenang aja. Oke, berarti cepat-cepatan ya.
1: Iya, cepat-cepatan.
0: Oke, tenang. Besok Yulia bawa 300 juta.
1: Oke, ditunggu ya.
0: Berarti dua dapatnya.
1: Dapat satu.
0: Oh iya, cuma satu ya. Diprotes atau berdua ya. Oke, jadi itu fansnya, pokoknya cepet-cepetan ya, soalnya Food Messenger ini cuma satu. Nah kalau boleh tahu nih harganya berapa Food Messenger nih Mbak Putri?
1: Kalau untuk Food Messenger, kalau ini kan kita dari brandnya itu udah brand ternama, brand Advance namanya. Food Messenger itu kita di harga 15 jutaan.
0: Wow.
1: Satu buah alat pijat kaki gitu.
0: Oke, jadi langsung itu tanpa pikir panjang, kalau udah transaksi 150 juta. Kalau kurang digenepin ya, biar 150 juta biar bawa pulang itu ya. Oke, terus yang paling menarik perhatian nih dari tadi tak perhatiin tuh, ada gratis Honda Beat nih Mbak Putri. Honda Beat-nya yang CBS ya. Nah, ini programnya seperti apa, Mbak Putri? Tolong dijelaskan serinci-rincinya karena Yulia sudah siap untuk membawa Honda Beat besok.
1: Jadi, setiap customer kami yang belanjanya mulai dari tanggal 13 Mei, catat
0: besok ya.
1: Catat ya, Fans setia. Jadi tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 13 Juni 2026.
0: Satu bulan.
1: Okay. Akumulasi dapat transaksinya 300 juta bisa bawa pulang Honda Beat yang CBS. Iya, yang tipe tertinggi deh intinya.
0: Berarti itu dalam satu bulan. Misalkan gini ceritanya. Ceritanya begini. Yulia pas libur hari Minggu ini, Yulia besok belanja 100 juta. Terus minggu depannya belanja 50 juta. Minggu depannya lagi, minggu ketiganya 50 juta. Terus minggu keempatnya kan satu bulan ya. Totalnya 300 juta. Berarti Yulia dapat Honda Beat ya?
1: Dapat Honda Beat.
0: Oh, berarti maksudnya belanjanya boleh dicicil atau enggak sekaligus dicicil. Hari itu juga 300 juta baru dapat Honda?
1: Enggak, kita boleh akumulasi, dicicil. Boleh dicicil.
0: Oke, okay. CGT. Oke, semuanya pengen diborong nih. Oke, selain hadiah besar, ada juga happy hour. Aduh, kok banyak banget ya, sampai bingung nih. Happy hour tuh seperti apa nih, Mbak Putri?
1: Happy hour itu jadi gini nih. Kita punya program namanya aja happy hours ya. Jadi only 3 hours dari kita ada 2 periode. Ada dari jam 10 siang. Dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang. Terus yang di periode kedua itu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam. Produk-produknya nanti akan ada dan kami kita bakalan bawa keliling itu produk-produknya. Kita bawa keliling-keliling di seluruh store di keliling Mitra 10 Imam Bonjol Bali. Nanti produk-produknya itu bakalan ada di keranjang gitu.
0: Itu produknya contohnya seperti apa nih?
1: Produknya itu electrical and kitchen. Biasanya sih kayak setrikaan, kayak gitu-gitu. Blender, blender pilip, blender atau mungkin rice cooker gitu sih.
0: Jadi itu setiap 3 jam sekali gitu ya?
1: Tiap 3 jam. Enggak, bukan tiap 3 jam sekali. Tapi only 3 hours, happy hoursnya itu cuma dari jam 10 pagi sampai dengan jam 1 siang.
0: 3 jam?
1: Iya, 3 jam. Di periode kedua itu dari jam 7 malam sampai dengan jam 10 malam.
0: Oke, jadi cuma 3 jam. Sehari itu ada 2 kali happy hours.
1: Happy hours.
0: Oke, catat Famsti ya. Itu selama 1 minggu ini ya? Selama 5 hari promo ini?
1: 5 hari promo aja.
0: Oke, jadi dicatat baik-baik Famsti ya. Kesempatannya cuma 3 jam ya. Jadi pagi jam 10 sampai jam 1, terus malamnya jam 7 sampai dengan jam 10 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan Fanstia Gema Merdeka. Oke, banyak banget nih Fanstia ya. Oke, Mbak Putri, kita break sejenak ya. Yulia mau catat dulu nih ya, happy hours-nya itu jamnya berapa aja, terus yang dapat Honda CBS itu kapan aja. Yulia catat dulu biar Yulia enggak lupa, karena besok biar enggak kekurangan Yulia bawa uang ya. Oke. Tapi kalau misalkan Yulia kurang bawa uangnya, kan tenang, ada tadi tuh banyak solusinya ya. Oke, Fanstia Gema Merdeka, jangan kemana-mana, Yulia akan segera kembali setelah yang berikut ini.
2: Gema Merdeka, siap-siap belanja makin untung di Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Khusus member, belanja mulai 2,5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Berkesempatan tebus murah berbagai produk incaran seperti kipas angin, rice cooker, kompor, TV, AC, dan masih banyak lagi. Belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang. Lebih spesial lagi, khusus member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS. Nikmati juga Happy Tour setiap pukul 10 pagi sampai 1 siang dan 7 malam sampai 10 malam dengan tambahan diskon spesial. Juga ada tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Yuk Fansnya Gema Merdeka, langsung datang ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol 45X Pemecutan Klot dan Pasar Barat depan TSM Bali. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Gema, Gema, Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gimana Merdeka ngetren pergi untuk kembali. Iya, fans Gimana Merdeka masih diajaknya ngobrasi, ngobrol bareng santai bersama Mitra 10. Fansnya jangan lewatkan ya acaranya Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali ya. Oke, setelah tadi sudah dijelasin sama Kak Kal dan juga Kak Putri, ya banyak banget nih promonya fans Gimana Merdeka di Mitra 10 ini ya. Oke, fans Gimana Merdeka tadi juga sudah di-spill ya untuk kejutan-kejutannya dan juga selama aktivitas Grand Opening ini ya. Nah, untuk Mitra 10 ini apakah juga menyediakan kebutuhan interior dan juga kayak kebutuhan dekorasi rumah nih Mbak Putri dan juga Kak Al?
1: Tentu aja sih Kak, selain material bangunan, kita juga menyediakan kayak interior perumahan itu kayak seperti lampu, perlengkapan dapur, habis itu wallpaper, dan masih banyak lagi selain material bangunan, seperti itu sih Kak.
0: Oke, jadi banyak ya kebutuhan interiornya lengkap di sana. Terus untuk pengirimannya gimana? Apakah Mitra 10 Imam Bonjol itu menyediakan layanan pengiriman untuk area Bali Kak?
1: Untuk pengiriman ada sih Kak, karena jadinya kayak pelanggan tuh bisa melakukan pengiriman, dan di Mitra 10 itu menyediakan layanan pengiriman untuk area Bali sehingga pelanggan bisa berbelanja dengan nyaman dan aman, seperti itu.
0: Oke, untuk pengirimannya ini di seluruh Bali atau khusus di Denpasar aja nih?
2: Kalau untuk pengiriman kita di seluruh Bali. Nah, jangan khawatir juga fans setia kalau misalnya mau belanja di Mitra 10, kalau barangnya gede-gede jangan khawatir. Jadi bisa pakai jasa pengiriman. Kalau di Mitra 10 Imam Bonjol, kita juga ada layanan SIM delivery atau biasa disebut delivery di hari yang sama.
0: Oke.
2: Gitu. Terus kalau misalnya pengiriman kalau dibawa sendiri kan takutnya nih ada yang pecah, ada yang reot atau kayak gimana? Jangan khawatir. Kita punya layanan pengiriman yang udah ada asuransinya gitu.
0: Oke, ada asuransinya ya.
2: Benar. Jadi kalau misalnya itu nyampe rumah pecah atau mungkin gimana, langsung komplain aja sama sopirnya. Nanti bisa langsung diganti gitu.
0: Oke, jadi itu untuk pengirimannya itu free ongkir atau dikenakan biaya lagi nih?
2: Kalau untuk free ongkir kita ada free ongkir, tapi untuk minimal transaksi 2 juta rupiah.
0: Minimal
2: itu untuk,
0: ya?
2: Iya, untuk area 5 km aja gitu. Kalau misalnya di atas itu ada ongkos kirim, benar gitu.
0: Oke, tapi nggak mahal-mahal juga ya. Oke, pokoknya terjangkau deh ya.
2: Terjangkau banget di Mitra 10.
0: Oke, semuanya ada di Mitra 10 Fansia. Pokoknya dipermudah banget ya. Di samping ada banyak hadiah dan juga Mitra 10 sudah menyediakan layanan pengiriman untuk area Bali.
2: Benar.
0: Bisa juga berarti ke daerah Tabanan kayak gitu ya. Yulia, besok dari Tabanan loh, Yulia. Bisa dikirim ya ke Tabanan ya.
2: Benar, bisa. Dengan kan dari Tabanan, dari negara aja kita kirim.
0: Oke, baik, catat baik-baik. Oke, terus apakah ada promo khusus nih kontraktor? Misalkan untuk kontraktor nih ya, ada promo khusus nggak? Soalnya kan belanjanya kan nggak sedikit tuh kontraktor, atau pembelian dalam jumlah yang besar. Yulia nih besok nih 300 juta mau belanja.
2: Oke, kalau untuk bapak ibu kontraktor fans setia yang mungkin dari kontraktor, developer dan segala macamnya, jangan khawatir, kita punya program member namanya program bisnis and profesional. Jadi di program bisnis and profesional ini bapak ibu bisa transaksi minimal 100 juta rupiah, fans setia udah bisa mendapatkan poin senilai 1,4 juta rupiah. 100 juta rupiah itu adalah akumulasi dari mulai join sampai dengan akhir tahun, sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Dan poinnya bisa langsung dipakai.
0: Oke, jadi ada khusus memang ya untuk kontraktor dan juga pokoknya siapapun yang pembelian besar ini dapat spesial lagi ya.
2: Iya, benar banget.
0: Oke, nah kalau boleh tahu nih, spill sedikit dong Kak, ada kejutan-kejutan yang lain gak sih dalam aktivitas Grand Opening selama 5 hari dari tanggal 13 dan juga sampai tanggal 17 besok ini? Apalagi nih kejutan yang sudah disiapkan oleh Mitra 10 buat fans setia Gema Merdeka loh.
2: Oke, seperti yang tadi saya sebutkan, jadi kalau di Mitra 10 itu ada program member. Program membernya itu salah satu benefitnya adalah merchant benefit. Selain Mitra 10, Mitra 10 kita juga bekerja sama dengan beberapa brand besar. Contohnya McD, terus Burger King, dan beberapa brand food and beverage lainnya. Kita juga kerjasama sama Bali Zoo. Jadi setiap customer yang transaksi di Mitra 10 nanti akan ada voucher-voucher. Dari food and beverage seperti Burger King, McD, terus ada dari Kimukatsu, terus ada dari untuk kalau mau liburan atau wisata, mungkin kita bisa kasih voucher Time Zone, voucher Time Zone dan juga voucher Bali Zoo, seperti itu.
3: Oke, jadi banyak lagi kejutan-kejutannya ya, kayak dapat voucher-voucher gitu. Aduh, pokoknya lengkap banget, pokoknya banyak sekali kejutan ya. Oke, ini tips dari Mitra 10 supaya pengunjung bisa belanja lebih hemat saat promo berlangsung, gimana nih caranya nih?
2: Tipsnya belanjanya dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Mei. Karena promonya ya? Gede-gedean banget. Iya,
3: berarti
2: banget
3: setelah tanggal 17 itu harga kembali normal begitu ya.
2: Harganya kembali normal, tapi tetap kita tetap paling murah deh.
3: Oke, tetap ada promonya ya.
2: Tetap ada promonya, cuma di tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 itu udah promo dikasih promo lagi gitu.
3: Dan kejutan.
2: Dan ada kejutannya.
3: Dan ada kejutan, pokoknya super komplit ya. Tanggal 13 sampai 17 catat baik-baik Fansti ya. Ya agar kita mendapatkan kejutan, promo, diskon, dan lain sebagainya. Datangnya jangan lupa tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 Mei 2026 ya. Oke, nah untuk jam terbaik yang untuk datang nih Mbak Putri dan juga Kak Kal, jam berapa enaknya? Biar Yule gampang kesana, Yule biar gak apa namanya, gak lama-lama nunggu gitu karena rame gitu. Jam berapa enaknya nih?
2: Kayaknya bakalan ramai terus sih.
3: Wow, terus gimana ya?
2: Mungkin bisa datang di pas happy hours tuh. Jadi nanti
3: happy hours.
2: Tapi kalau misalnya ibu datangnya Kak Yuli, siapa namanya? Mbak Yulia.
3: Bingung ya?
2: Ya, jadi bingung ini. Jadi kalau misalnya Mbak Yuli datangnya di jam 10, nanti takutnya promo tebus murahnya keburu kehabisan. Iya. Kita kan ada kuota tuh tiap harinya gitu. Nanti kalau udah belanja 15 juta takutnya nggak dapat AC, kan sayang juga.
3: Wah, sayang sekali. Oke, baik. Jadi kurang lebih jam 10 pagi ya.
2: Iya, datangnya secepatnya deh pokoknya.
3: Secepatnya. Besok jam 7 berangkat dari Tabanan deh. Oke, jadi itu Fansnya Gawang Merdeka ya. Oke, Fansnya jangan kemana-mana dulu, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di 97,7 FM Gawang Merdeka Ngetren.
4: Gema Merdeka, siap-siap belanja makin untung di Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Khusus member, belanja mulai 2,5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Berkesempatan tebus murah berbagai produk incaran seperti kipas angin, rice cooker, kompor, TV, AC, dan masih banyak lagi. Belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang. Lebih spesial lagi, khusus member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS. Nikmati juga Happy Tour setiap pukul 10 pagi sampai 1 siang dan 7 malam sampai 10 malam dengan tambahan diskon spesial. Juga ada tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Yuk Fansnya Gema Merdeka, langsung datang ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol 45X Pemecutan Klot dan Pasar Barat depan TSM Bali. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
5: Gema, Gema, Gema Merdeka.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetelepon setia Gema Merdeka masih di ajangnya ngobras ya, ngobrol bareng santai bersama Mitra 10. Kita masih membahas untuk acara Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol, tepatnya pada hari esok ya Van Setia, 13 Mei sampai dengan 17 Mei 2026. Jadi jangan sampai kelewatan nih tanggalnya Van Setia ya. Oke, Mbak Putri dan juga Kak Kal, ini waktu sudah mendekati ke jam 2:30 ya. Nah, ini ada pesan dan kesan buat fans Setia Gema Merdeka, terutama masyarakat Bali yang belum sempat datang ke Grand Opening. Nah, ada pesan khusus nggak buat mereka yang mungkin lagi sibuk ya, yang tidak bisa ditinggalkan kegiatannya gitu, ada pesan-pesan nggak?
1: Untuk pesannya sih, kami mengundang seluruh masyarakat Bali yang belum sempat ke Mitra 10, apalagi Grand Opening-nya kan, karena kalian ketika ke Mitra 10 kalian akan mendapatkan banyak pengalaman berbelanja dan juga banyak kelengkapan yang tersedia di Mitra 10. Jadi kayak feel-nya kalian akan mendapatkan di sana seperti itu.
0: Oke, nah seumpama kalau fansnya Gema Merdeka nggak sempat hadir karena punya gawe di rumah ya, tanggal 13 sampai dengan 17 ini, bisa nggak sih kayak misalkan kita belanja online kayak gitu, bisa nggak?
2: Bisa banget, bisa. Kita ada layanan WA, ada layanan WA, nanti langsung aja WA di 0878, kosongnya 3 kali 210 10. Dan setia nanti langsung cari di sana Mitra 10 Imam Bonjol Bali. Tinggal pilih toko aja.
0: Pilih toko aja. Sekali lagi bisa diulangi kembali untuk Mbak Putri untuk nomor WhatsApp-nya.
2: Di 0878, 0-nya 3 kali 210 10. Langsung pilih toko Imam Bonjol Bali.
0: Oke, itu dia fans Setia Gema Merdeka. Jadi bisa belanja lewat online ya. Oke, kalau selain dari WhatsApp, boleh dong dikasih tahu fans Setia Gema Merdeka untuk call center ataupun sosial media yang untuk Mitra 10 Imam Bonjol ini.
2: Kalau untuk sosial media dari Mitra 10 Imam Bonjol sendiri kita gak ada, tapi kita ada official Mitra 10 nih. Jadi langsung cek di Instagram sekarang juga fans setia Mitra 10 underscore official. Di sana ada banyak sekali informasi promo serta informasi grand opening untuk Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali.
0: Oke, jadi seperti itu fans Setia Gema Merdeka ya, untuk sosial medianya boleh dikepoin ya. Oke, Mbak Putri dan juga Kak Kal, ini waktu sudah merapat saja ke jam 2:30 nih ya. Harapan-harapan Mitra 10 untuk masyarakat Bali kedepannya seperti apa nih?
2: Kami berharap Mitra 10 tentunya menjadi solusi terpercaya untuk kebutuhan rumah, renovasi, dan bisnis masyarakat Bali. Terutama untuk bisnis renovasi, bisnis kontraktor, dan lain sebagainya. Sekaligus memberikan pelayanan terbaik dan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Karena Mitra 10 murah, lengkap, dan nyaman.
0: Oke, jadi seperti itu fans Setia Gema Merdeka ya. Jadi untuk fans Setia Gema Merdeka jangan lupa untuk tanggalnya ya, di tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2026. Untuk lokasinya Kak Putri bisa diinformasikan lagi untuk alamat lengkapnya, kalau fans Setia Gema Merdeka besok langsung cus ke sana ke Mitra 10 Imam Bonjol.
2: Lokasinya di Jalan Imam Bonjol nomor 45E di depan Mall Trans Studio Bali.
0: Oke, fans yang gue mereka jadi seperti itu. Pokoknya deket Trans Studio ya?
2: Iya, deket banget sama Trans Studio. Berseberangan.
0: Berseberangan, jadi gampang dong carinya.
2: Gampang
0: ya.
2: Banget carinya.
0: Oke, di map sudah ada ya?
2: Di map juga sudah ada.
0: Sudah ada, pokoknya lengkap banget. Dan besok Mbak Putri dan juga Kak Kal ya bakalan siap untuk menyambut fans Setia Gema Merdeka dengan senyum yang sangat manis besok ya. Jangan lupa juga untuk dibawa pulang ya semua hadiah-hadiah, promo dan juga kejutan-kejutan yang sudah disediakan oleh Mitra 10, karena acara Grand Opening ini sudah disiapkan dari 1 tahun lalu ya. Benar. Jadi benar-benar matang nih persiapannya ya untuk besok ya. Oke, fans Setia Gema Merdeka, sebelum Yulia sudahi ajang ngobras yang hari ini, kita nikmati dulu ada informasi yang melewat ya. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.
3: Fans Panitia Gema Merdeka. Siap-siap belanja makin untung di Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali tanggal 13 sampai 17 Mei 2026. Khusus member, belanja mulai 2,5 juta rupiah hingga 15 juta rupiah. Berkesempatan tebus murah berbagai produk incaran seperti kipas angin, rice cooker, kompor, TV, AC, dan masih banyak lagi. Belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang. Lebih spesial lagi, khusus member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS. Nikmati juga Happy Tour setiap pukul 10 pagi sampai 1 siang dan 7 malam sampai 10 malam dengan tambahan diskon spesial. Juga ada tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Yuk Fansnya Gema Merdeka, langsung datang ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol 45X Pemecutan Klot dan Pasar Barat depan TSM Bali. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
4: Gema Merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gema Merdeka, ngeteran fans ya. Gema Merdeka, ini waktu sudah merapat saja. Dan sebelum Yulia akhiri, Yulia kasih kesempatan buat Mbak Putri dan juga Kak Kal untuk memberikan closing statement buat fans ya Gema Merdeka ya. Silakan Mbak Putri atau Kak Kal.
1: Oke, fans setia Gema Merdeka, jangan lupa catat tanggal dan lokasi Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali. Tanggalnya dari tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 17 Mei 2026. Lokasinya di Jalan Imam Bonjol nomor 45X. Nikmati berbagai program spesial yang berlangsung selama periode Grand Opening, mulai dari diskon-diskon besar-besaran, hadiah langsung, program tebus murah, hingga kesempatan mendapatkan hadiah utama berupa Honda Beat CBS. Terakhir, kami mengundang seluruh pendengar radio di Bali untuk datang langsung dan merasakan sendiri kemeriahan Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, karena Mitra 10 murah, lengkap, dan nyaman.
0: Oke, terima kasih. Kak Kal, ada yang mau ditambahkan?
2: Enggak sih Kak, udah cukup.
0: Cukup ya. Oke. Baik fansnya Gema Merdeka, sampai di sini dulu kebersamaan kita bareng ngobras, ngobrol bareng santai bersama Mitra 10 Imam Bonjol Bali ya. Dan fansnya Yulia ingatkan kembali, jangan lupa tanggalnya ya, besok ya, tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2026. Banyak promo dan hadiah serta kejutan yang sudah disiapkan untuk Anda ya. Jadi jangan lupa juga untuk bawa pulang hadiahnya. Jadi fansnya Gema Merdeka, jangan lupa untuk datang dan bawa pulang hadiahnya ya. Fansia, saya Yulia bertugas tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Bye-bye.

0: 97,7 FM, Gema Merdeka ngetren fans ya. Gema Merdeka masih di ajangnya Halo GM ya. Untuk edisi hari ini fans ya Gema Merdeka di lembaran 12 Mei 2026. Nah fans ya Gema Merdeka, untuk Anda yang mau gabungan silahkan ya di 081558977 atau di via Facebooknya Gema Merdeka ngetren. Oke fans ya, Yulia bakal sapa dulu untuk yang sudah bergabung di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat Halo. Siang, Mbak Yulia.
0: Halo, dengan siapa di mana? Selamat siang.
1: Dengan Pak Cahya di sekitaran Tangep.
0: Oke, Pak Cahya dari Tangep. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik-baik. Mbak Yulia, gimana kabar sekarang?
0: Kabar baik juga. Oke, silahkan Pak Cahya. Siang hari ini pengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Mabuk Cinta ya.
0: Mabuk Cinta, oke. Mau di spesialin buat siapa?
1: Salamnya buat istri tersayang yang lagi kerja di RDM dan Kadek Rahmawati. Dan okay. Kepada Mbak Yulia, Mbak bertugas, terima kasih.
0: Yo, terima kasih kembali. Itu namanya spesialnya 3 orang ya. Aduh, namanya spesial 1 orang ya. Kalau 2 orang berarti spesial gak pakai telur. Oke, terima kasih fans ya. Pak Cahya, terima kasih sebagai penelpon pertama. Lagunya Armada dengan Mabuk Cinta.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balista.
0: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya, pokoknya lengkap deh, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balista solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balista aja sekarang.
1: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97,7 FM Gima Merdeka, Antara Fans Setia Gima Merdeka. Kembali Yulia bakal menyapa lagi buat yang sudah bergabung di 081558977. Ada siapakah di ujung telepon sana? Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Bu Yulia juga.
0: Selamat siang, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Ling-Ling, Sempidi Kuanji, Mbok Yulia.
0: Mbok Ling-Ling dari Sempidi di Kuanji. Gimana kabarnya Mbok Ling-Ling?
1: Astungkara, baik-baik. Mbok Yulia gimana juga kabarnya ini?
0: Astungkara baik juga. Silakan Mbok Ling-Ling, siang hari ini kepengen dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya Hello udah ya?
0: Lagunya Hello belum. Dua cincin Hello ya, deh. Mau dispesialin buat siapa nih?
1: Spesial buat Mbok Yulia aja deh. Selamat tugas ya Mbok Yulia. Dan terima kasih Mbok Yulia. Dadah, bye-bye.
0: Yuk, terima kasih kembali buat Mbok Ling-Ling dari seputaran Sempidi di Kuanji sana ya. Siang hari ini pengen dengerin lagunya Hello dengan Dua Cincin ya. Fonstil, langsung aja kita nikmati bersama lagunya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Gema, Gema, Gema Merdeka. 97,7 FM Gema Merdeka, Ngetra Fansti Gema Merdeka. Waktu sudah merapat saja ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Formula, bersama Halo GM untuk edisi hari ini di lembaran 12 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, karena sesaat lagi Anda bakal ditemani bareng Formula Dangdut tepat di jam 3 sore.

dari lantai 2 Jalan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore, selamat berjumpa kembali fans setia. Kita bersama berjoget bareng lagi di Formula Dangdut untuk edisi hari ini ya. Selamat 2 jam ada saya Titi yang akan menemani dan membuka atensi juga untuk Anda di 462207 atau WhatsApp di 081558977.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air non-min 3 liter per hari, air sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum sepanjangnya. Air non-min adalah air aktif. Air non-min adalah rumit saat mengembalikan selera alamiah air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen. Air non-min sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan diri yang legendaris, kini bertransformasi dari merek bus sendiri yang terpermasalahan menjadi non-min. Air kelebihan yang tidak bisa dan tahun 2023 hadir dengan bulan baru yang lebih segar dengan sensasi rasa yang sama dengan pengasas kanser bersedia semakin tampilan selalu terjaga terpercaya. Sedangkan sama air non-min untuk kerjaan dan selalu air non-min dapat dibeli dan air non-min tidak dipikir non-min PT Nusika Anugrah Dewa Tanaman PT Nusika Anugrah Dewa 415-6818-5 gram 6 Lepatkan ofisial minum air non-min. Hidup lebih sehat secara alami. Hidup lebih sehat secara alami.
2: Surat kabar pos Bali. Surat kabar pos Titis. Titis.

dari olah vokalnya Ade Irma, kumbang-kumbang ya, sudah kita nikmati bersama fans setia. Dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di 97.7 FM. Melangkah di 2 menit ke 23 berlalu dari jam 3 sore ya. Ada yang sudah mulai mengantuk. Biasanya kalau sore hari itu adalah waktu rawan ya, antara rawan masih harus bekerja, kemudian rawan juga badan kayaknya pengen pulang ya, untuk istirahat. Ya, kalau sudah merasa mengantuk fans dia, ada waktu untuk bikin kopi sebentar ya, ke pantry atau ya ke dapur boleh. Kita bikin kopi dulu sambil santai-santai sejenak, sambil menikmati single-single dangdut lainnya ya, sampai di jam 5 sore nanti, sampai waktunya untuk pulang ke rumah, sambil tetap bekerja juga. Tapi kalau ada di antara Anda fans setia yang sekarang ini sudah ada di rumah ya, selamat menikmati waktu santainya. Jangan lupa, walaupun santai, ada satu pekerjaan yang paling menyenangkan yang bisa dilakukan ya, itu adalah bersih-bersih rumah ya. Mau gimana pun juga, kalau rumah bersih itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri. Nah, kalau orang Feng Shui bilang, rumah yang bersih itu akan mendatangkan keberuntungan. Ya, percaya atau tidak, ya memang itulah adanya. Karena ketika kita melihat rumah kita bersih, kita pasti akan merasa lebih tenang, nyaman, bahagia. Kemudian juga kita merasa lebih, apa ya, lebih merasa hidup itu bermakna ketika kita melihat rumah yang bersih ya. Nah, rumah yang bersih itu bukan hanya bahan-bahan rumahnya dari bahan yang mewah atau mahal, tetapi juga bagaimana kita bisa merawatnya. Nah, salah satunya itu adalah menjaga sampah supaya tidak tercampur, kemudian juga tidak berantakan atau berserakan. Kita juga bisa mengelola sampah dengan baik di rumah, itu akan membuat rumah terlihat bersih ya. Dan seperti yang kita tahu juga, Vanstia, kalau di Indonesia dan dunia, sampah plastik itu sudah menjadi momok yang menakutkan ya. Di satu sisi membantu kita, di sisi lain juga akan mendatangkan bencana kalau kita tidak mengelolanya dengan baik. Dan salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan kepada alam, itu adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik. Ya, dan mari kita sama-sama menghindari penggunaan dari kantong plastik, styrofoam, dan juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan dan juga minuman serta jajanan dalam kemasan plastik. Dan diharapkan juga masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan juga sisa canang yang kita haturkan setiap harinya. Setelah itu kita bisa mengolahnya kembali menjadi kompos ya, dengan menggunakan komposter atau kita memiliki tebu modern di rumah. Nah, perubahan besar yang dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri, di mana setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos, itu adalah langkah kita menuju perubahan besar. Dan jadi, fans setia, mulai dari sekarang, kelola sampah dari sumbernya mulai dari rumah kita masing-masing. Karena ketika kita mulai untuk mencintai alam, itu sama halnya kita menjaga milik dari Tuhan yang nantinya akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti.

Baik, Mas Tia Gema Merdeka, satu single yang sudah di request sore hari ini di 462207 dan 081558977 ya. Terima kasih yang sudah ikutan. Jangan lupa juga kalau mau gabungan di sosial media, Fansnya bisa ikutan di Facebook dan juga Instagram kita ya. Sampai di jam 5 sore nanti masih ada saya Aditya akan menemani. Dan sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya, ada satu informasi dulu nih yang datangnya dari minyak gosok cap tunggal ya, yang sekarang ini diperuntukkan untuk Anda menjaga kesehatan untuk keluarga juga ya. Minyak gosok cap tunggal itu diproduksi oleh PT Segar Waras yang sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan kita. Seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan juga pilek menahun. Nah, selain itu juga, Fansetia, minyak gosok cap tunggal ini juga bisa diperuntukkan untuk anak-anak yang bisa menyembuhkan batuk, kemudian masuk angin, kejang-kejang, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah, dan juga bisa menyembuhkan yang namanya biduran ya. Satu minyak gosok untuk banyak penyakit yang bisa Anda stok untuk di rumah supaya bisa menjaga kesehatan dari keluarga ya. Dan untuk anak Fansetia ingin mendapatkan minyak gosok cap tunggal, itu bisa dibeli di toko-toko obat dan juga seluruh apoteku ya. Kalau ada di antara Anda ya sekarang ini ada di seputaran Gajah Mada, Fansnya bisa langsung datang ke toko obat Cipta Karya yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, dan juga toko obat Saudara yang ada di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar ya. Sangat mudah untuk mendapatkan dan sangat pas untuk Anda siapkan di rumah. Siapa tahu ada anggota keluarga yang sakit atau mungkin juga ada di antara Anda Fansetia ya, bisa menggunakan minyak gosok cap tunggal.

Ya, Van Setia Gema Merdeka, satu single yang sudah di request di 462207 dari olah vokalnya Eri Susan Muara Kasih Bunda. Terima kasih ya sudah merequestnya. Saya akan sapa dulu yang sudah ikutan sore hari ini, sudah ikutan jobar juga. Ada Ibu Jeru Mertesari di Siwulan, terima kasih sudah ikutan. Kemudian ada juga Periring Sukajiwo Metro Bangli. Oke, terima kasih sudah hadir. Aquarius Driver 79 ya. Ada Doping SDC di Gebagan Kayu Bihi monitor juga. Selamat sore. Terima kasih sudah ikutan. Ada Bapak Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga ikutan bergoyang juga. Terima kasih. Katanya untuk yang lagi ngeteh sambil santai. Oke, terima kasih juga sudah ikutan di 081558977. Sorry juga ada Abah Waisel di Samplangan Gianyar hadir. Terima kasih. Kemudian ada Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan hadir juga. Kemudian ada Pak Ngurah Endu di Tulikup ya. Terima kasih juga sudah ikutan sore hari ini. Kemudian ada Pak Tut Dila Atmaja di Perumahan Puri Kampial Nusa 2 Blok C92. Oke. Terima kasih juga. Kemudian di Metro Bangli, Periring Bucun Desa hadir juga sore hari ini. Kemudian ada juga Ibu Jeru Soke ya di Pedungan. Oke, ikutan jobar juga. Oke, terima kasih. Salam juga buat semua fans dia yang ada di sana ya sore hari ini. Terima kasih juga buat yang tadi sudah ikutan di Facebook dan juga Instagram. Kita lanjut lagi fans dia, joget bareng kita lanjut dengan satu single yang sudah di request juga di sore hari ini di Facebook ya. Saya pilihkan dulu buat yang tadi sudah ikutan. Selamat sore juga buat yang lagi ada di perjalanan juga. Ada Pak Budiawan tadi ya di seputaran Gianyar. Terima kasih sudah ikutan. Selamat menikmati perjalanannya. Hati-hati di jalan juga. Salam juga buat keluarga. Semoga tiba selamat sampai di tempat tujuan.

0: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
1: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
0: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
0: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
1: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
0: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
1: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
0: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam.
1: Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin nyerik glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Masih dari lantai 2 Jalan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Dan 1 jam lagi waktu saya Aditya untuk menemani Anda di Formula Dangdut Fun Setia. Ya, sebelum kita lanjut lagi dengan single berikutnya yang masih setia dengan Abang Gojeknya, Abang Ojeknya, ada Saskia Gotik ya, sudah kita nikmati bersama. Ya, ada satu informasi dulu untuk Anda fans setia, terutama untuk masyarakat benua Kuta Jimbaran, Nusa Dua, Uluwatu, dan sekitarnya. Nah, bagi Anda fans setia yang membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu. Anda bisa langsung menghubungi Balista Jimbaran yang alamatnya ada di South Kuta Badung Regency. Nomor telepon atau WA yang bisa dihubungi ada di 0815-4734-5121. Balista itu ada di Bali, Jawa, dan juga Lombok. Nah, di mana lagi ada perintik sebanyak ini? Tapi yang pasti fans setia, Jukut Kentang Metimpal Ares, Anda datang, dijamin beres.

0: Om Swastiastu Pak Tu, adus beciksan bengong caro togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar, punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becik-becik, niki ngoraha ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Nek kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
5: Hai, sorry ya nunggu lama.
6: Hai Tisa, gak apa-apa.
5: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zef, usir bakteri bau mulut, plus cold blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
6: Tisa,
5: I call you later, bye.
4: First date gagal total. Tapi, selalu ada kesempatan kedua.
5: Hai, apa kabar?
6: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
5: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
6: Sama-sama.
5: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
4: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
7: Halo.
8: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
9: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
8: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
8: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
8: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Iya, fans setia Gua Merdeka, kalau zaman dulu SMS itu ada SMS yang kita kangenin, yang kita tunggu-tunggu, tapi juga ada yang namanya SMS yang menyebalkan ya. Kalau nggak bilang pulsanya mau habis, atau mungkin juga paket SMS-nya sudah mau habis. Atau mungkin juga SMS kita yang nggak dibalas-balas ya. Zaman dulu ya, sebelum ada yang namanya internetan. Nah, tapi yang pasti fans setia, untuk kita yang sekarang ini semakin canggih dunianya, kita juga harus semakin canggih untuk melihat bahwa di kecanggihan teknologi yang ada di depan mata kita itu ada yang namanya celah untuk melakukan tindakan kejahatan ya. Salah satunya itu adalah penipuan lewat sosial media. Nah, ini ada satu informasi nih untuk Anda fans setia, terutama untuk nasabah dari Bank BPD Bali. Pastikan untuk fans setia mendapatkan informasi hanya dari akun resmi dari Bank BPD Bali, dan waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, di mana Bank BPD Bali itu tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan juga data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya. Jadi waspada.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok Cartunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok Cartunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok Cartunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak gosok Cartunggal.

Merdeka. Jangan lupa ya untuk Anda yang ingin menjadi seorang lelaki full power. Kali ini ada yang namanya Vitalik yang masih tetap setia hadir untuk Anda. Dan kini Vitalik ini hadir dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset itu dengan harga hanya Rp56.000. Yang pasti sudah memberikan support untuk menjadi seorang lelaki full power, serta tersedia juga kemasan ekstra full power dengan harga hanya Rp168.000 untuk 3 saset. Dan Vanstia Vitalik dikonsumsi itu cukup seminggu 2 kali saja. Dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat dari rumah Anda.

Lagu Merdeka, satu single yang sudah di request ya sore hari ini. Sabar. Sinau bareng ya, sudah kita nikmati. Yang juga membawa kita di 46 menit ya, berlalu dari jam 4 sore ya. Sapa-sapa lagi yang sudah ikutan. Ada dari Wayan Meriase di Kemenu. Kemudian ada De Apong di Klungkung Tegak hadir. Kemudian ada Mok Mini Asih ya di Tabanan Luwes hadir juga sore hari ini, terima kasih. Nyoman Martini di Seladude. Cogos Permana di Sukawati ikutan juga. Ada Ji Kencur di Pangsan Petang, selamat sore. Kemudian ada Made Martini juga di Bitre ya. Dede Mas di Angantake, selamat sore juga. Kemudian ada Pandai Tombong di Serokadan. Ada Mbok Mutiarai juga di Klungkunyang Lan ya, hadir juga, selamat sore. Kemudian di Lebih Kelot hadir ada Narlina Yanti. Ada Koming Suwerti juga di Sibang Kaje. Ada Made Darmini di Pejeng Umekute hadir, terima kasih. Ngurah Santrane di seputaran Subak Baru hadir juga. Kemudian Ian Brekele di Kerambitan hadir juga. Putus Tun juga, terima kasih sudah ikutan. Ada Oko Mulyarte di Padasambian. Ada Ian Sutama juga ya di Banjar Sangiang Kekeran Mengwi hadir juga. Oke. Pekak Podol di Samplangan hadir sore hari ini. Ada Widnyana Aji juga di Bedugul. Kemudian ada Dami juga di Gunang ya, sudah ikutan juga. Kalau di Medan ada Tumiar Idawati, selamat sore. Terima kasih sudah ikutan, salam juga buat Fanstia yang lagi dengerin di sana ya. Kita lanjut lagi Fanstia, kalau yang satu ini saya pilihkan dulu dari olah vokalnya Iis Dahlia, Cintalah Apalah Apalah. Lagu lama sih. Tapi kalau yang masih suka dengan single yang satu ini, kita nikmati bersama.

Iya, fans dia gue mau merdeka karena kamu istimewa. Katanya Melili ya. Kita semua itu istimewa. Jadi untuk kalian fans dia yang sudah melakukan yang terbaik hari ini, selamat untuk Anda. Anda adalah istimewa bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk keluarga yang ada di rumah ya. Jadi yang sudah siap-siap mau pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Tetap waspada, tetap jaga keselamatan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya supaya Anda bisa berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Dan sudah mendekati jam 5 sore, waktunya kita berpisah fans setia. Terima kasih yang sudah ikutan, semoga terhibur dan sudah lebih bahagia lagi hari ini dengan single-single dangdut yang sudah saya hadirkan ya. Sampai di sini dulu saya Aditya menemani Anda, selamat sore. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Selamat sore para pamirsa Idulani sarang sami ye pan sejak memerdeka ring di jejak megena sedekat dimakin bagio pisang ye di tiang jayu kumara sida tangkil ngiring Idulani ring gelaran natara temu sawit rega M ye ngabek gali memakin ngantos puput gala pitu wengi male bos-bos nari Idulani sane sampun tetap setia pangit tiang sedekat nak pinaka peruan ngatur di tiang pental calon telali ngaturan pengasun kare pinaka pemungka acara Om Swastiastu.
1: Andeh, andeh.

Inggir Dani sampun sidaturan di tiang ye tembang pengawit diwawu main hap main hati ye ring itu Dani sane kari tetap gabungan udah bisa newawu meres diambilin santi tiang ring keluaran dewe ring sedekan dia makin sarang beli jayo kembali ye. Aduh, ne marai penyiasin tawang umah ne. Jadi studio juga pulas ne. Gitu, ngi mudah-mudahan kira ada serang sami sampun merasa terhibur yang lagi usan makaryo dingoh jaya kumara siaran kembali bekerja seperti Kak Oca. Ngi semua Kak Oca. Buang sud magai ninggang radio payubian ge. Selamat mandang Kak Oca ge. Pokoknya tetap semangat bergabung. Ngi sampun wendan juga sane nyarongin matusuk semua yang menawarkan dirinya Made Parno, gitu semua Made Parno. Ada Cok Gus Permana, Rizkowati, Dayurat Mini Restomo, Indrawari Mancawarna. Ada Kaplur juga, gitu. Bapak Ari Diatmika, Pak Riring Sukojiwo juga ngelantur bentar Made Sudiase, gitu. Sampun bergabung, matu sih semua komandan. Spanduk digital.

Tinggi, aduh, di orang tua agung jenuh sekali beli jok mau peluk-peluk untuk beli nge. Bu, yuk itu kudiang mas pandok di raya beli baju no gaya lebihan gitu nak eh. Pangado ke lebih nih gitu. Inggi, untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan hidup dana mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau serna lainnya. Gering sip dan sharing penting puniki untuk menghindari penipuan. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

Inggi sampun lewat nggih tukang susur WC hantur malih dudane sane sampun pada gabungan mate seksema Pak Cahya ring tanggap penapi gatre Payan Douglas ring sibang ada Agus Suka Agus Seka nggih Nangangga juga nggih nyarangin lantur enten Pak Nyumanade ring nongan lantur enten Taler Pak Proden sarang Mbok Male Gampil Rahajang sore kumanten lantur didiang sane ma pasengan si Reja Anike. Yuk dibuka dumun wayan wire ngiring kindomani matut semua beli wayan mau mini ring luwes ada bujeru melati ring batu bulan ya sampun juga bergabung ada Indrawari ring mancawarno lan ada mbok wayan lastri senet ring belayu ya sampun ngeranjing cara damkar.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Hai.
2: Hai, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus

asap madu, ya sampun diturang di taring Indodane. Lanjut malih, selamat sore. Wenten sane sampun muali gabungan Pato di Latmaja. Ada madenta Bu Ade, reng menang maning pun api gatel Bu Ade. Ada Bu Lingling, reng sampi di Kwanji. Ngelantur wenten Pak Murhanu, reng ta ring telikop Gianyar nggih sampun juga masuk Bu Putu ring ke Boiweng nggih dari Narani ring warung Rinirani nggih ada juga Budi Masih ring Kacagan juga Kari tetap semangat bergabung jarang ditang rigi kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 sasetnya ini jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup 2 kali komandan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide dane.

sampun metilar nggih, tembang manis pisan, benang pegat benang nggih. sampun pergi sarang-sarang, benah ke pegat benang nggih, karena di blok niki nggih oleh kendan komputer tidang lagi semeler satu, enggak bisa dibuka nggih. Mudah-mudahan niki sarang sami sampun merasa tambah semangat dikala lagi ngelemur peninggi. Lanturan di jantung informasi untuk jadwal pertandingan di forum K4 nggih, di Banjar Umanya Tegal Darmo Sabe. Tiketnya tetap Rp10.000 untuk dewasa, untuk anak-anak Rp5.000. Yang bertanding hari ini di season pertama Rembulan Tegal Jaya Batu Bulan dengan para pemainnya Juliawan, Karina, Sudiana, Udin, Andika, Suaha dan kawan-kawan, pacang berat dengan MBVC Mekar Buano Abian Semal dengan para pemainnya Dek Dewi, Malen, Gong Eka, Enyes, ada Etik Reso, Meng, Blong dan kawan-kawan. Di season kedua Porjake, Tuke, Dalung, Kuta Utara dengan para pemainnya Opin, Kibo, Bodrek, Deva, Martin dan kawan-kawan, pacang berat dengan Porsa Abian Basi Mengui dengan para pemainnya Ne, Gilang, Rudi, Dekus, ada Agus Bleket, Turah Junior dan kawan-kawan ya. Eling puniki genahnyane di lapangan bola poli Forum Umanyar Tegal Darmo Sabe. Nika turun didang jadwal pertandingan untuk nanti malam. Inge makin nampun siaga tembang mali pacang aturan didang biasa sarang-sarang berondong.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
4: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
3: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja 2,5 juta rupiah sampai 15 juta rupiah dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
4: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
3: Nah, kali ini belanja minimal 150 juta rupiah langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
4: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
3: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal 300 juta rupiah selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
4: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
3: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
4: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga 1,5 juta rupiah untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.

0: sampun matilar nggih sanemangkin aturan didang ale ayuning dewasa nggih kajang wudan tidak baik untuk menanam dan memetik tanaman ngelantur kalau jangkut baik untuk membuat pencar jaring senjata lantur kalau keciran nggih baik untuk membuat pisau penyadap atau pengiris mulai memotong dangul nira membuat atau membuka saluran air. Kalau kutilo manik baik untuk membuat ranjau, pagar, rintangan, lubang penghalang maupun pemisah. Melantur kalau luang baik untuk membuat terowongan, menanam kedela atau umbi-umbian. Kalau suwung tidak baik untuk dewasa ayu. Nekaturan titiang ale ayuning dewasa.
1: Kuma, kuma, kuma. Perfect.

Inggir dane panstia ya gema merdeka sarang samire wos kemarga yang pujo trisandio di wawos senangkan melanturan male gelaran dewe temu sawi terang ingat awas puput gala pitu wengi male bos-bos kari sarang titiang beli jayu kumar ngeh niki rakajang sore wenten gak nopi reng samu singa padung ngeh lagi monitor matujuk semua kumanten ada juga wayan suguyani reng karangasem lo suwartini reng pembatan redang karangasem Pak Agung Sanjaya ring keramas Gianyar kasarangin wayan bajreng ye matu susumo kumanten ada juga jero Mertosari ring siulan Pak Abu Gede ring kasiman ye rajang juga Ayu Lestari ring batu bulan Pak Ngurah ring pipit permaya juga suksemo sampun gabungan Putri Bali sampun siaga.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Inggi sampun sida mentilaro dani Wanda Yudi Kresna bersama Ucah Prasetya bisa lan kelawan dadi nggih biar bisa dadi sing yang dadi biar sing bisa tapi dadi kentan yuk lanjut male kari titiang medewe galah ngiring dani ngantos pupu galah pitu gong ketut wirawan nggih rajang sore aji dode reng siolan susu siolan sulahan Mato brekele aduh jamo macau geng gak eling tuni oh ya simpak mato barang aji do dering sulahan susut bangli siolan baco ke mato ketut nari asir nojang kakek gemar ring tabanan ada made krade ring buleleng tak tunjung ya ada juga pak Ariana ring PJ ngaji kayak aneh gini ya ring PJ ngaji tegalalang stato nyarangin salam sarang ibu Ariana nih biasanya ragane rajin makin bapak nih bamungah kenten gih made Rumiarto ring tego sesepan gih juga sampun bergabung ya tulung tiang tapi kacau kacau nako kan ada kacau baca saya ngelat yuk dieng

0: Inggi tiu tiinggi sampun si dengar duang turan di tiang ring ido dan edi dan sarang sami. Nah sana mangke ngiring wentan promo spesial. Kapan lagi bisa punya motor Yamaha keren hanya dengan angsuran mulai dari 800 ribuan kemanten. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha Pasio angsurannya ini hanya 800 ribuan kemanten. Yamaha N-Max Aerox dah siap kirim DP nyaringan. KTP luar Bali pendatang atau orang tuan gitu karena mbah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part lengkap dan asli Yamaha, mekanik handal dan berpengalaman. Servis bergaransi 30 hari dan ada member nge wajah motor Neymarojan.
1: Halo semeton wajah motor. Wajah motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi wajah motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta wajah motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

Tampun mah ti larga yang lagi baper nge, yang widir yang gunung kunyit penati gatre, ada juga dekti yang telikop gianyar nge, ada mude Marleni, mahade Suwartini, mahade Martini, lo Suwartini pempat renang Karangasem juga nge, kari tetap nyarang titia, renggala kadi mangkin, kantor renggelaran duwe, temu sawitre GM nge, nanti mangkin, lanturan titia ngantok informasi minyak gosok cap dungal, dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Ini untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cap tunggal peniki juga bagus untuk kerokan, ini untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal puniki untuk diri kita sendiri dan keluarga. Nge, dadahnya juga gampang nge. Wentan ring cabang apotekku dan toko obat terdekat ring kena itu dane. Ring apotekku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 178B. Apotekku Sesetan di Jalan Ria Sesetan 221C. Ring apotekku Tengkumar di Jalan Tengkumar Barat nomor 55. Apotekku Kuta di Jalan Pandai Kuta nomor 46 Kuta Badung. Ring apotekku 9 Renon nge, di Jalan Tukat Balian nomor 50. Ring apotekku Pulau Kawe di Jalan Pulau Kawe 74. Di apotekku Ahmad Yani di Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428 Denpasar. Apotekku Batu Bulan nge, ring Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Inge sane makin sampun siaga larang tomang peniki titiang Jaya Kumara Rodi Kimatan Dumun nyadangi dudane titia ring gelaran duwe wanda temu soitra untata titiangan tu para mau santai om santai santai santai om.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Hai, selamat malam fans dia. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Ketemu lagi sama Tiara malam hari ini. Kita ketemu masih edisi hari Selasa di tanggal 12 Mei tahun 2026. Dan seperti biasa jam 7 malam kita masuk di program Anjang Sana Udara. Berhubung sekarang adalah hari Selasa, otomatis anjang sananya edisi Selasa Galau ya, fans Gema Merdeka. Seperti biasa, selama 2 jam kita bakal dengerin lagu-lagu yang galau. Jadi buat fans yang pengen gabungan, silahkan. Yang mau request lagu, silahkan. Yang mau kirim-kirim salam, silahkan. Untuk yang sedang galau beneran, kalau mau curhat tipis-tipis, silahkan ya. Atau buat kalian yang sebenarnya hari ini gak lagi galau nih, Tiara, lagi happy-happy aja. Tapi kalau kalian punya referensi lagu yang galau, silahkan bisa di request, oke? Lagu pertama kita, fans Gema Merdeka, yang bakal Tiara puterin ini yang jadi jawara di Slip minggu kemarin ya. Lagu yang galau, cerita tentang cinta yang beda agama, dari Wijaya 80 bersama dengan Sal Priyadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

0: kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97,7 FM Gema Merdekanya Tren sudah meluncur. Lagunya Anggi Marito yang judulnya Tak Segampang Itu. Malam hari ini meluncur di program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau karena ada yang request. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung malam hari ini. Yang sudah request ada Pak Cahya di seputaran Tanggep sana. Katanya kirim salam juga. Salamnya katanya buat Roy Skani, Mbok Miniasih, Mbok Kadek Rahmawati, Mbok Mangaryati, sama istri tersayang yang lagi rebahan sambil dengerin lagu-lagu di Radio GM. Terus katanya Pak Cahya mau request juga untuk nanti di himbauan malam. Katanya mau lagunya Gigi yang 11 Januari. Boleh, tapi ditunggu ya. Seperti biasa, fans Gawa Merdeka, Anda bisa request himbauan malam mulai dari sekarang. Tapi tiara playnya nanti ya, sesuai programnya. Nanti di himbauan malam untuk lagu-lagu yang rilisnya tahun 2010 sampai tahun 1990. Terima kasih banyak. Lanjut yuk, fans Gawa Merdeka. Terima kasih loh untuk yang udah gabungan malam hari ini. Untuk yang udah request lagu juga, terima kasih. Nanti Tiara akan putarkan satu persatu. Kita lanjut kalau gitu. Ini ada Bu Juru Soka di seputaran Pedungan yang juga sudah monitor dari tadi. Kemudian ada Ketut Kalpa juga dari Suwuk Buleleng. Ada Man Permanen juga di Gianyar. Serta ada Pak Wayanaye dari seputaran Pedungan sana. Katanya mau lagunya Judika, Putus Atau Terus. Nanti akan Tiara puterin lagunya. Salamnya katanya buat fans GM semuanya yang lagi dengerin. Semoga sehat selalu. Astungkare. Terima kasih banyak.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend sudah meluncur di saat patah hati. Ini adalah lagunya Dede Ali yang kalau gak salah lagunya tuh masuk di album ketiganya deh, Fansnya Gema Merdeka 2018 kalau gak salah rilisnya. Terima kasih. Lagunya spesial juga buat yang udah request. Ini ada Afif di daerah Gianyar sana. Terima kasih. Terus katanya nanti di himbauan malam mau request lagunya Fagetos saat kau pergi. Katanya biar gak keburu abis slot lagunya nanti di himbauan malam. Jadi di requestnya sekarang aja. Boleh kok, tenang aja Fansnya Gema Merdeka. Tapi ingat, nanti lagunya akan masuk sesuai dengan programnya masing-masing. Gak apa-apa ya, ditunggu dulu. Terima kasih banyak. Lanjut Fansnya Gema Merdeka. Terima kasih buat yang lainnya juga. Ini ada siapakah? Ada Buge Raka dari JTM alias dari Jero Taman Magendra. Ikut monitor juga malam hari ini. Terima kasih banyak. Kemudian ada Sulastri dari Tegal Tugu. Ikut hadir juga. Ada juga Pandi Ebi dari Singapadu Gianyar. Katanya colek dikit bangkangnya Atu Gus Bawe. Oke. Kemudian ada juga Moda Yuratmini di Sutomo Denpasar. Katanya mau lagunya Miselia, Akhir Tak Bahagia. Terus katanya nanti untuk di himbauan malam mau request lagu juga. Katanya nih Fansnya Gema Merdeka, katanya nanti di himbauan malam itu mau dengerin lagunya Alda, lagunya Alda Risma, Patah Jadi Dua gitu ya. Boleh, nanti bakal Tiara siapin lagunya. Nanti bakal meluncur di jam berapa jadinya? Jam 9-an. Jadi mohon ditunggu ya. Oke. Kemudian, oh ternyata kirim-kirim salam juga. Moda Yuratmini mau kirim salam malam hari ini. Salamnya buat siapa? Salamnya katanya buat Gus Bawe, terus juga buat Mbok Kadek Ratna, terus juga buat Mbok Made Marleni, kemudian buat Ira Susiadi dan Kakek Gema juga. Oke. Terima kasih banyak sudah gabungan. Tapi tahan dulu sebentar lagunya Miselia, karena Tiara punya informasi penting dulu, boleh ya? Kali ini informasinya untuk Anda yang jadi masyarakat di seputaran Jalan Gunung Agung, Buluh Indah, Mahendra Data, atau Padang Sambian Denpasar, atau mungkin di area sana, di sekitaran sana. Kalau Vanessa sudah membutuhkan tempat untuk cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, gak usah bingung, gak usah ragu ya. Kalian bisa langsung meluncur ke Bali Star Cabang Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, patokannya di sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar. Oke? Kalau mau tanya-tanya bisa lo teleponnya di 0361-9075-270 atau bisa via WhatsAppnya di 0888-3631-888. Dan untuk daerah lainnya jangan khawatir, karena Bali Stars ini punya banyak banget cabang di Bali, bahkan sampai ke Pulau Jawa dan juga Lombok ya. Jadi dimana lagi coba ada printing yang sebanyak ini cabangnya. Cukup kentang, metimpal, Ares. Anda datang dijamin beres.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka. Nggak tahu siapa di sini yang masih mencintainya, padahal udah diselingkuhin, udah disakitin, tapi kayak masih tetap untuk bertahan gitu ya, fansnya ya. Aduh, ya gitu deh, namanya cinta, fans Gema Merdeka. Kita tuh nggak bisa bilang, kita bisa bilang ABCD sampai Z gitu ya, cuman ya balik lagi ke orangnya, karena dia yang ngerasain gitu kan. Mungkin ada faktor-faktor yang mendasari kenapa dia masih stay di situ, padahal mungkin diselingkuhin atau disakitin atau diapain kayak gitu, Vanity ya. Ya, jadi don't judge book by the covernya, karena kita nggak tahu kan dalamnya tuh kayak gimana gitu. Yang penting kita tetap nasehatin aja teman-teman kita kalau misalnya mereka ada di hubungan yang toksik gitu kan, Vanity Gue Merdeka. Yang penting adalah kita semua sebagai manusia yang hidup cuma sekali di dunia ini, kita harus lebih banyak happy-nya, lebih banyak bahagianya daripada sedihnya. Ini lagunya Papin Kak, masih mencintainya. Lagunya spesial buat yang udah request juga. Ini ada Gusti Ngurah Dika dari Yehe Selat Duduk Karangasem yang sudah ikutan komen dan request di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Jadi fans gue mereka bebas ya, mau gabungan di WhatsApp boleh, mau di Facebook boleh, silahkan aja. Oke, terima kasih banyak loh untuk yang udah menyempatkan waktunya untuk ikutan komen-komen, untuk ikutan gabungan. Terima kasih banyak semuanya. Semoga suka dengan lagu-lagu malam hari ini ya. Jangan kaget kalau hari ini lagunya galau-galau semua sampai nanti di jam 9, karena kita ada di program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau. Memang lagunya galau, iya. Jadi buat yang beneran galau, kalian bisa menyuarakan isi hati kalian lewat sebuah lagu gitu ya. Atau buat yang gak galau pun gak apa-apa ikut gabungan. Atau mungkin kalau kalian mau kasih referensi lagu galau yang bagus, lagu galau favorit, silahkan ikutan request aja. Nanti kita bakal nyanyi sama-sama. Terima kasih. Lanjut kita sapa-sapa lagi dulu ya, fans Gue Merdeka. Ini ada Mama Ellen di Sanglah, katanya mau kirim salam. Salamnya buat ayang-ayangku

di Mama Ellen Batu Bulan sama di Mama Ellen Pakerisan. Dan fun fact-nya, fansnya Gawa Merdeka katanya Mama Ellen ini lagi ada kesibukan karena akan ada pembukaan cabang baru. Di mana tuh? Spill dong. Katanya salam kangen buat temen-temen di cabang Batu Bulan sama di cabang Pakerisan gitu ya. Katanya salamnya kangen, jadi gak bisa ke Batu Bulan dan ke Pakerisan karena memang lagi sibuk persiapan untuk pembukaan cabang gitu. Terima kasih kembali, terima kasih sudah bergabung ya. Lanjut fans dia, ini ada Mode Yuni juga dari Kebung Sidemen ikut gabungan juga malam hari ini, terima kasih. Terus ada juga Pak Wayan Sugito di daerah Kute, katanya salamnya buat Tugus Bawe, Rangga Pastawa, Peka, dan Nini Dania katanya. Oke, terima kasih banyak. Lanjut, ini ada yang request untuk himbauan malam. Ada Luh Kardiasih dari Bleleng. Oh my god, nan jauh di sana. Terima kasih sudah monitor. Katanya mau request lagunya Hijau Daun yang Suara. Ada enggak Tiara? Ada dong. Cuma sabar dulu Mbok Luh karena lagu itu masuk di program himbauan malam. Nanti bakal Tiara puterin di jam 9-an. Enggak apa-apa ya, tunggu dulu. Sama dirinya. Terima kasih, karena kalau di sekarang, di Anjang Sana ini, lagu-lagunya lagu-lagu yang baru ya. Lagu-lagu di era tahun 2011 sampai sekarang, 2026 gitu. Lanjut, Ide Bagus Widiantara dari Sidemurut Bangli. Katanya mau request lagunya Liodra yang Pesan Terakhir. Boleh, sebentar lagi akan meluncur lagunya. Tapi Tiara mau ingetin dulu nih untuk fans gawa mereka buat para cowok-cowok biar makin full power. Kalian jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau Zatman yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tis, Tisa.
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
3: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97.7 FM Gema Merdeka. Ngetren lagunya mahal ini, Rinduku Rindu, yang juga kolaborasi sama No Stress. Asik, siapa yang sudah hafal juga sama single ini? Kemarin sempat hits banget ya fansnya waktu perilisan sekaligus sama album barunya mahal ini. Ini jadi salah satu top tracknya di album tersebut. Dan malam hari ini fans Gawang Merdeka spesial juga Tiara Puter karena ada yang request. Terima kasih banyak buat Bligus Bawo di Batu Bulan. Katanya salamnya buat Madayu Ratmini, Kade Ratna, Pandi Ebi, Made Marleni, sama Rangga Pastawa. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut fans Gawang Merdeka. Dari tadi Tiara ada di WhatsApp, kayak kita harus jalan-jalan ke Facebook dulu deh, karena di Facebook terpantau sudah makin ramai. Jadi kira-kira siapa aja yang sudah gabungan ya? Terima kasih Cuk Gus Permana, ikut gabungan juga dari Sukawati sana. Kemudian ada juga Bu Ian Burarini di seputaran Kesiman. Terus ada juga Bli Roy Skani langsung dari kawasan Swiss alias seputaran wilayah Sukawati. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada juga siapa ini? Made Srinyane dari Banjar kalangannya Remitre, ikut gabungan juga. Terus ada juga Kakek Tiara ya, Peka Wulandari dari Blabatu ikut hadir juga. Terima kasih banyak. Abis ini fans Gawang Merdeka, Tiara mau spill dulu ada tempat nongkrong yang wajib kalian dengerin, karena selain kalian bisa nongkrong, ini tuh lengkap banget, bisa bikin fans dia jadi tampilannya makin fresh loh. Tanpa nunggu lama-lama, kalian bisa langsung meluncur ke Agas Bistro. Karena kini semua bisa kalian dapetin dalam satu building dengan 3 tempat terbaik untuk memanjakan diri. Pertama, di sana ada barbershop modern yang nyaman dan bersih. Potong rambut akan jadi pengalaman santai dan juga menyenangkan. Dijamin keluar dari situ tampilan langsung fresh, langsung rapi, dan makin percaya diri. Kedua, ada Agas Bistro yang menanti Anda dengan suasana hangout terbaik. Dan kita pun bisa pilih mau makan di area rooftopnya, mau di outdoornya, atau mau di indoornya yang super cozy. Tenang aja, kalian gak usah khawatir soal harga, karena harganya ramah di kantong dengan porsi yang melimpah dan rasa bintang 5. Jadi cocok buat kalian yang mau sambil kumpul keluarga, sambil arisan, sambil gathering, ataupun dinner romantis sama pasangan, juga bisa di Agas Bistro. Ketiga, kita bisa langsung memanjakan diri di Sayu Beauty Salon dengan perawatan kulit terbaik menggunakan alat standar Kemenkes dan teknologi Korea Selatan, plus konsultasi wajah gratis sebelum kita ambil treatment. Coba kalian bayangin dulu nih, fans Gawang Merdeka datang ke satu tempat, parkir motor, parkir mobil, terus kita bisa langsung potong rambut, kita bisa treatment wajah, kita bisa lanjut kulineran bersama dengan orang tersayang. Praktis, lengkap, nyaman, dan tentunya penuh promo di sana. Terus, oh ya, untuk Sayu Beauty Salonnya itu selain ada atau satu gedung sama Agas Bistro, Sayu Beauty Salon ini juga punya cabang di Denpasar. Kalau yang cabang Denpasar itu satu building dengan MS Glow Beauty Store Bali. Jadi kalian bisa pilih tuh mau ke cabang Denpasar atau ke cabang Batu Bulan ya. Gimana fans, udah bayangin belum? 3 tempat gitu ya, misalnya 3 spot tapi dalam satu lokasi bisa kalian rasain langsung. Jadi mau kemana lagi kalau semuanya udah ada di Agas Bistro? Yuk fans gue mereka, buruan datang ke Agas Bistro. Jangan lupa ajak keluarga kalian, teman-teman kalian, pasangan kalian. Lokasinya bisa langsung cari di Maps fans dia, biar gampangnya patokannya itu adalah deket sama patung Barong di Batu Bulan sini ya. Jangan lupa rasain pengalaman lengkap di Agas Bistro. Satu tempat tapi 3 pengalaman istimewa. Dapatkan informasi menarik tentang Agas Bistro bisa langsung WhatsApp di 0859 517400088 atau langsung aja cek Instagramnya Agas Bistro.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

97, kamu 7 FM Gema Merdeka. Ngetrend lagunya Juicy Lucy yang judulnya Mawar Jingga. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Next, Tiara mau ingetin lagi nih, ada informasi penting lagi malam hari ini tentang Vitalik. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa fansnya konsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Jangan berlebihan ya. Belinya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Lanjut, Tiara mau sapa-sapa lagi. Siapakah yang sudah menemani Tiara siaran malam hari ini, yang lagi monitor 97.7 FM dimanapun kalian berada ya. Fans juga mereka, terima kasih banyak. Yang gabungan di Facebook, kita calling-calling lagi. Terima kasih, ada Komang Ariani dari Sanur Kaje ikut gabungan. Katanya mau request lagunya Project Pop yang bau-bau-bau. Nanti bakal Tiara puter di Himbauan Malam. Soalnya lagunya masuk di Himbauan Malam ya. Jadi mohon ditunggu. Terus ada Kadek Giri di Sanur juga. Ini lagunya Jirox katanya, requestannya yang judulnya Ceria. Ini juga boleh, tapi kalau gak salah lagunya masuk di Himbauan Malam deh. Jadi mohon ditunggu ya, nanti bakal Tiara puter di jam 9-an. Oke? Lanjut, ada Kadek Hendra di Sanur juga sudah bergabung. Kemudian ada Sang Tuk Ketut dari Petang ya. Dari Siangan, Petang. Sorry, Tiara bacanya kira-kira dari Petang. Ternyata MT tuh Met Selamat gitu ya, disingkat jadi MT. Terima kasih Bapak Sang Tuk Ketut dari Siangan Gianyar. Terus ada juga Wayan Ena dari Banjar Belang, Singapadu Kaler. Sama ada juga Made Parne yang ikut gabungan dari Tabanan di Margetue. Katanya tetap jaya di udara buat Gema Merdeka. Terima kasih Astung Kare.

0: pergi, bus.
1: Jom, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren satu single dari miliknya Tulus yang judulnya Pamit juga sudah meluncur di malam hari ini. Gak kerasa ya, ternyata udah 1 jam 15 menitan Tiara nemenin malam hari ini Fancy Gema Merdeka di program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau. Gimana fans Tia, apakah sudah full kantong galaunya? Atau masih kurang galau? Hayo loh, tenang, masih ada 45 menit lagi kurang lebih kita bakal dengerin lagu-lagu galau lainnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah gabungan, terima kasih untuk yang sudah request juga. Nanti yang belum Tiara puterin lagu-lagunya, sabar dulu ya, nanti kita akan putarkan satu persatu. Oke, lanjut dulu fans Gema Merdeka. Tiara mau sambung lagi calling-calling yang sudah bergabung malam hari ini. Kita ke WhatsApp 081558977. Terima kasih banyak untuk yang sudah ikut gabung. Ini ada Yan Sudi di Banjar Buitan Batubulan ikut gabungan juga malam hari ini. Terima kasih banyak. Terus ada juga Bapak Ketut Marte di Busung Biu Buleleng. Oh wow, rame ya semeton Buleleng malam hari ini. Terima kasih banyak loh. Semoga aman siaran kami terdengar menggema menggelegar di Buleleng sana ya. Lanjut, ada juga semeton dari Rendang Karangasem. Ini ada Kadek Darmayase dari Batu Sese Rendang Karangasem ikut gabungan juga. Ini Tiara jadi inget temen Tiara waktu kuliah. Namanya sama, Darmayase. Terus dari sama-sama dari Karangasem, fans Gema Merdeka ya. Tapi kayaknya beda orang sih. Oke, lanjut Fancy Gawa Merdeka. Ada juga Putus Stone di Seputaran Yang Batu ikut gabung juga. Kemudian ada Pak Egar di Angantake ikut hadir juga di malam hari ini. Terima kasih banyak ya. Lanjut, ada juga Pak Wayan Marvel dari daerah Guang, Sukawati. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut nih Fancy Gema Merdeka, jangan lupa ya untuk kalian Fancy Gema Merdeka yang pengen lanjut ke jenjang pendidikan tinggi ya, atau untuk Anda putra yang putra-putrinya mau lanjut kuliah gitu ya, buat para orang tua siapa tahu pengen sharing buat anaknya gitu kan, ngasih pendapat, ngasih pilihan gitu. Nah, untuk Anda pokoknya Fancy Gema Merdeka yang baru tamat SMA atau SMK tahun ini, kalau kalian pengen lanjut ke jenjang pendidikan tinggi, kalian gak usah bingung, kalian pun bisa daftar di kampus Undiknas. Karena sekarang kampus Undiknas kembali menerima mahasiswa atau mahasiswi baru. Jadi kalau fansnya pengen tahu kira-kira kalau kuliah di Undiknas gimana ya, apa aja yang lebih unggul gitu kan daripada kampus-kampus lainnya, biar hati makin mantep milih kampus Undiknas, jangan lupa kalian besok bisa dengerin obrolan santainya besok di program Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Kampus Undiknas, akan terlaksana besok hari Rabu tanggal 13 Mei di jam 11 siang sampai jam 12 siang fans Tia. Plus ya, kalau kalian pengen tanya-tanya mungkin mumpung ada narasumbernya besok ya, silahkan bisa langsung tanya-tanya besok, tapi ya di jam 11 siang sampai jam 12 siang. Kirim pertanyaan kalian langsung via WhatsApp kami di 081558977.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gemah Merdeka yang ngetrans sudah meluncur. Satu lagu dari miliknya Mahen ya, fans Gemah Merdeka, lagunya spesial juga tentu untuk yang sudah request di malam hari ini. Kira-kira siapa yang request lagunya Mohan? Mahen. Yang request lagunya Mahen ada Bu Jenny di seputaran Abian Basi sana. Terima kasih sudah bergabung ya. Kalau ngomongin Mahen, pokoknya gak afdol kalau gak ada lagu ini, Pura-Pura Lupa. Tiara pun sampai hafal semua-muanya. Karena emang setop itu lagu ini gitu ya, fans Gemah Merdeka. Rilisnya tahun 2019-an deh kalau gak salah. Jadi udah lumayan lama ya sebenarnya rilisnya. Dan lagu ini yang ngangkat namanya Mahen di dunia musik Indonesia. Sampai sekarang juga sempat ngerilis single-single lainnya. Single-single barunya juga ada loh. Jadi jangan lupa didengerin juga untuk lagu-lagu barunya Mahen, oke? Lanjut, kita lanjut. Ini ada Putu Eka dari Selat Duda Karangasem. Katanya mau request lagu Pelan Tapi Pulih. Boleh banget. Sebentar lagi akan meluncur lagunya. Mohon ditunggu ya. Terus ada juga Kakek Gema dari Tabanan Mandung, ikut gabungan juga di malam hari ini. Terus ada Aji Dode dari Sulahan Bangli, juga ikut monitor. Terima kasih banyak. Kita lanjut, fans Gemah Merdeka, karena Tiara punya informasi penting dulu nih, terutama buat fans Tia Gemah Merdeka, semeton pecinta bola voli. Buat kalian yang suka nonton pertandingan bola voli, yuk merapat fans Gemah Merdeka, karena ini udah mulai ya untuk pertandingan hari ini dari Forum Cup 4. Yuk datang langsung meluncur, saksikan pertandingan bola voli Forum Cup 4 hari ini tanggal 12 Mei. Itu udah mulai dari jam 8 tadi ya, fans Gemah Merdeka. Lokasinya di lapangan bola voli Forum Banjarumahanyar Tegal Darmusabe. Tiketnya murah meriah, untuk yang dewasa 10.000, untuk yang anak-anak cuma 5.000 aja. Di sesi pertama, fans Gemah Merdeka yang bertanding ada Rembulan Tegal Jaya Batu Bulan. Pemainnya ada Juliawan, Karina, Sudiana, Udi, Andika, Seva, dan kawan-kawan versus MBVC Mekar Buana Abian Semal. Pemainnya ada Dek Dewi, ada Molen, ada Gung Eka, ada Enyes, ada Ating, ada Reso, ada Meng, ada Eblong, dan kawan-kawannya juga. Terus istirahat dulu, nanti masuk ke sesi yang kedua. Itu ada pertandingan dari Porjaka Tuka Delung Kuta Utara. Pemainnya ada Opin, Kibo, Bodrek, Deva, Martin, Adi, Wisnu, dan kawan-kawan versus dengan Porsa Abian Basi Mengui. Pemainnya ada Gilang, Rudi, Deus, Agus Bleket, Turah Junior, Tem, Seno, dan kawan-kawan lainnya. Jadi mumpung fans Gemah Merdeka hari ini sudah mulai gitu ya, daripada kalian ketinggalan, langsung aja merapat ke lapangan bola voli Forum Banjarumahanyar Tegal Darmusabe.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97,7 FM. Gimana Merdeka ngetren single barunya Tip X Sudah Tidak Love You, sudah meluncur malam hari ini. Lagunya spesial buat yang udah request juga. Terima kasih Haya ya di seputaran Belah Batu sana. Terima kasih sudah bergabung. Katanya lagunya spesial buat kawan-kawan ya, buat kawan layangan dari pojok utara. Dan salam juga buat fans AGM semuanya. Aduh, ngomongin layangan, ini emang di langit tuh udah banyak ya fans Gawang Merdeka, orang-orang yang udah naikin layangan karena memang kayaknya udah mau musimnya nih, iya kan? Jadi untuk fans Gawang Merdeka, mungkin ada yang lagi dengerin Gawang Merdeka malam hari ini, para panitia-panitia lomba layangan sekalian nih, iya kan? Kalian bisa kolaborasi juga sama Draft Beer loh, karena tahun lalu pun kami dari Draft Beer juga ikut kolaborasi sama pihak-pihak penyelenggara lomba layang-layang. Jadi gak ada salahnya tuh fans Gawang Merdeka, coba aja diajuin proposalnya, siapa tahu nanti tembus ya kan, bisa disupport sama Draft Beer. Kalian bisa langsung kontak aja ya. Kalau minta kontaknya, kontaknya di mana? Di mana Tiara bilangnya ya? Kalian bisa cek di Instagramnya Radio Gema Merdeka. Terus kalian cek postingan di situ. Ada pokoknya postingan tentang nganten bareng Draft Beer. Itu pokoknya bawah-bawahnya ada nomor PIC-nya, ada nomornya Bli Wahyu. Nanti kalian bisa chat di Bli Wahyu langsung aja di situ, di WhatsApp, biar makin gercep, oke? Gak ada salahnya, coba aja dulu, siapa tahu nanti disupport sama Draft Beer ya. Biar gak cuma ogoh-ogoh aja yang disupport, biar layangan juga bisa disupport sama Draft Beer, ya kan? Oke, lanjut. Kalau begitu Tiara mau sapa lagi untuk yang sudah gabungan di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak. Ada Pandit Tombong Nak Serokadan di daerah Serokadan Bangli sana. Kemudian ada juga Dewa Buane dari Satra Klungkung. Kemudian ada Made Martini dari Gianyar Bitre. Serta juga ada De Apong dari Tegak Klungkung sana. Terima kasih banyak sudah gabungan. Kita lanjut yuk fans Gema Merdeka ke lagu berikutnya. Tiara siapin ada lagunya Raim Laude yang judulnya Babak Terakhir.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema, gema, gema, merdeka.

97, kamu 7 FM, Gemah Merdeka, ngantren lagunya Fajar Nur Fenstia, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ada yang bilang lagu ini tuh cerita tentang cinta yang beda agama loh, Fenstia. Kalau menurut Fenstia ini ngegambarin soal apa, ayo. Lagunya antara gini ya, kayak kita bimbang gitu ya Fenstia ya. Mau bertahan atau mau gimana nih? Padahal kita sama-sama saling cinta dan Tuhan kita pun tahu kalau kita tuh saling cinta. Yay, malam hari ini meluncur. Terima kasih buat Mode Agustin di daerah Dalung sana. Pastinya Mode sudah ikut bernyanyi, sudah ikut berkaraoke juga di rumah ya. Terima kasih banyak. Terus katanya nanti di himbauan malam mau request lagunya Slang yang terlalu manis, boleh? Salamnya katanya buat seseorang yang jauh di sana. Terima kasih banyak. Nah, fans Gawang Merdeka, sebelum kita lanjut, Tiara mau ingetin tentang masalah sampah dulu, boleh ya? Untuk fans Gawang Merdeka, masalah sampah ini udah jadi masalah global, dan sebagian besar itu kan sampah plastik ya. Jadi kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Contohnya, jangan buang sampah sembarangan. Yuk sama-sama kita mengurangi penggunaan kantong plastik, styrofoam, ataupun sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, ataupun jajanan dalam kemasan plastik ya. Diharapkan masyarakat pun bisa mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Karena sejatinya perubahan besar itu dimulai dari tempat terkecil, yaitu dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang kita pisahin, setiap organik yang kita jadiin kompos, itu adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Yuk sama-sama kelola sampah dari sumbernya ya, mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Abis ini fans Gawa Merdeka ada lagunya Republik yang judulnya Sandiwara Cinta yang bakal jadi lagu penutup kita di program Anjang Sana Udara edisi Selasa Galau. Ayo tebak siapa yang request lagunya Republik. Malam hari ini ada yang request di Facebook kami Gemah Merdeka Ngetrend. Tadi Tiara udah make sure lagi, ternyata ada yang request lagu lagi. Jadi mumpung masih ada waktu, masih ada space, jadi ya udah Tiara puterin, Tiara utamakan dulu untuk lagu-lagu requestan Anda ya. Next kita dengerin lagu-lagu semi semurangkir, boleh kali ya. Tadi Tiara udah setting sebenarnya, Tiara pengen dengerin satu lagu semi, cuman ternyata ada yang request, jadi ya udah nggak apa-apa. Next pertemuan Tiara bakal puterin satu lagu semi semurangkir ya. Oke, yang request lagu Republik ada Mokada Ratna di seputaran Gatsu Timur dan Pasar. Terima kasih sudah bergabung di Facebook kami Gemah Merdeka Ngetren. Ditunggu bentar lagi lagunya akan meluncur ya. Lanjut ada Mokminiasi juga dari Luas Tabanan juga ikut monitor. Terus ada Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan. Kemudian terima kasih juga ada Morai Sukarti di daerah Kerobokan sana ya. Terus ada juga Ekawati di daerah Pejeng. Lanjut ada juga Bu Ian Lastri dari Blayu Tabanan juga sudah ikut monitor. Kemudian ada I Juli Arte dari Denbatas Tabanan, katanya mau request lagu Sepanjang Hidupku. Ini lagunya Pilot ya. Salamnya katanya buat semuanya aja. Oke, tapi ditunggu ya, soalnya lagu Pilotnya masuk di himbauan malam. Ditunggu, nanti pasti bakal Tiara puterin ya. Terima kasih banyak fans Gawang Merdeka. Jangan lupa juga buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana, nah, ingat untuk tetap menjaga kesehatan reproduksi, karena itu penting banget ya. Yuk sama-sama kita lakukan triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Fanisia berani berbuat, otomatis Fanisia pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Jadi buat yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Terima kasih banyak
kita tutup dulu Anjang Sana malam hari ini Fansi Gawa Merdeka dengan sebuah pantun. Tapi bukan dari Tiara, ini ada Afif Digianyar yang ngasih inspirasi pantun gitu ya. Izinkan Tiara membacakan secara on air, asik. Jalan-jalan di Kampung Melayu, jangan lupa pulangnya beli baju. Gak apa-apa malam ini dibuat mendayu-dayu, jadi ingat cerita lama yang tak bisa bersatu. Ini mah ceritanya pantun tapi agak gini kali ya, agak perasaan pribadi atau cerita pribadi mungkin ya Afif ya. Terima kasih banyak sudah monitor, masih monitor sampai dengan detik ini. Jangan lupa tetap monitor sampai ntar malam ya, sampai nanti radionya mati sendiri jam 12 malam ya. Terima kasih banyak, kita tutup dulu Anjang Sananya dengan lagunya Republik. Tapi jangan kemana-mana karena masih ada Tiara di program selanjutnya.

97.7 FM Gebang Merdeka Angkatan. Halo, selamat malam fans Radio Merdeka, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Selamat malam semuanya. Bagaimanakah aktivitas Anda di edisi hari ini? Bagaimanakah kabar Anda, Fansia? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Untuk yang mungkin hari ini merasa kurang sehat, semoga besok bangun pagi jadi kondisinya jadi lebih fit lagi ya. Yang masih beraktivitas malam hari ini, semangat terus aktivitasnya. Mungkin ada yang masih kerja malam hari ini, masih shift malam, masih lembur, masih beraktivitas, apapun itu aktivitasnya ya, semangat pokoknya. Kemudian yang lagi dengerin di rumah, dengerin di toko, di warung, di senggol mungkin, di SPBU, di mobil, atau dimanapun kalian berada malam hari ini, terima kasih banyak. Masih bersama Tiara, kita masih edisi hari ini, masih edisi hari Selasa di tanggal 12 Mei 2026, dan kita sudah masuk di program Himbauan Malam. Isinya adalah lagu-lagu pop Indonesia era tahun 2010 sampai 1990 dari jam 9 sampai nanti di jam 10 malam.

107.7 FM, Gebang Merdeka ngetren lagunya Alda Patah Jadi Dua juga sudah meluncur di malam hari ini. Terima kasih untuk yang sudah request. Terima kasih juga untuk Anda yang masih tetap stay tune malam hari ini, fans Gebang Merdeka. Dan jangan lupa juga, mari terhubung di social media. Anda bisa add Facebook kami di Gebang Merdeka ngetren. Anda juga bisa follow Instagram kami di Radio Gebang Merdeka. Kemudian Anda juga bisa follow TikTok kami juga. Kami juga punya TikTok, namanya adalah Gebang Merdeka Bali. Jangan lupa juga untuk Anda yang sedang dan jauh di sana, jangan khawatir, Anda bisa mendengarkan streaming kami di radio.gemamedia.id/gema. Baiklah, kita lanjut ya, Fanisti ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikut bergabung malam hari ini. Untuk Anda yang sudah ikut komen-komen juga, mumpung masih ada waktu ya, sampai nanti di jam 10 malam, biar akan lanjut sapa-sapa yang di Facebook. Terima kasih, ada Wayan Puspesari dari Budage Klungkung. Kemudian terima kasih juga untuk Igusti Ayu Parwati dari Ciko Maria. Lalu ada Pak Tutir Tekanuruhan dari Tampak Siring Gianyar. Kemudian ada Yan Darmi di daerah Bangli. Ada Nyoman Landung di Penasan Klungkung. Kemudian ada Yan Lelet dari Selat Dunde Karangasem. Terima kasih banyak ya. Kita lanjut Pelvan Segawa Merdeka. Lagu berikutnya, lagunya Hijau Daun, Suaraku Berharap.

0: geng push.
1: Untung ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, ngetren. Itu dia lagu dari Project Pop yang judulnya Bau Bau Bau. Yeay, terima kasih untuk yang sudah request juga. Tadi sudah Tira Calling yang request di Facebook ya, terima kasih banyak. Setelah ini ada lagunya G-Rox yang judulnya Ceria, yang request jadi sudah Tira Calling juga tadi, terima kasih banyak. Sekarang waktunya Tiara untuk calling yang belum Tiara calling. Kita ke WhatsApp kali ini di 081558000977. Terima kasih. Ada Komang Adi dari Besakih Karangasem sana yang sedang monitor. Katanya mau request lagunya Leto, Sebenarnya Cinta. Boleh ditunggu sebentar, nanti juga akan meluncur. Terima kasih banyak, mohon maaf agak lama menunggu ya untuk Komang Adi karena lagunya masuk di Himbauan Malam, otomatis Tiara putarnya di program Himbauan Malam, gak apa-apa ya. Selanjutnya ada Ibu Gusti Ayu Putri dari Blabatu juga ikut gabungan, terima kasih banyak. Katanya salamnya untuk fans TGM semuanya. Oke, terima kasih banyak. Selain itu ada juga Yan Parte Inspirasi dari Singapadu Gianyar, katanya mau request lagunya ST12 yang judulnya Jangan Pernah Berubah. Boleh dong, tapi ditunggu, nanti akan meluncur juga lagunya ya. Kemudian ada juga Gusti Made di daerah Gustut Sempidi ya. Terima kasih sudah monitor juga, sudah ikut bergabung di WhatsApp kami, bahkan masih tetap monitor, masih tetap mendengarkan hingga saat ini. Terima kasih banyak. Oke, lanjut, ada juga tetangga kita, ada Pak Ketetegek di seputaran Gandapura dekat sini. Terima kasih juga sudah ikut monitor.

0: 97, kamu 7 FM, Gema Merdeka, gak tren, sudah ikut bernyanyi tadi Fansti ya, lagunya Pilot Sepanjang Hidupku. Terima kasih untuk yang sudah request juga. Tadi kalau gak salah yang request itu dari Facebook ya, di Gema Merdeka Ngetan. Kita lanjut lagi ya, Fansti Gema Merdeka. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah ikutan bergabung ya. Ini ada yang komen lagi 12 menit yang lalu, ada Ibu Ketut Sudiartini di seputaran Candi Dasa Karangasem. Katanya mau request lagunya Tito Sumarno yang judulnya Untukmu. Boleh dong, tapi ditunggu, nanti akan meluncur di program selanjutnya ya.
1: Setiap waktu sepanjang hidupku tak
0: lanjut. Terima kasih juga untuk yang lainnya yang sudah ikut komen-komen. Ini ada Putu Widiasih dari Payangan Gianyar. Kemudian ada Koming Suwarti dari Sibang Kaje juga sudah ikut monitor. Terus ada juga Nilam Widja dari Gatsu Timur, hadir dengan rasa syukur katanya. Oh, terima kasih banyak sudah bergabung. Lalu ada juga Oka Mulyarta dari Padang Sambian dan Pasar. Kemudian ada Komang Luih dari Sideparne Bangli. Kemudian ada Kadek Hendra juga di daerah Sanur sana. Ada Nengah Sumariane. Kemudian ada Ketut Abbas dari seputaran Getas. Kemudian ada Dewa Gangga juga yang sudah ikutan hadir. Terima kasih banyak ya. Oke, yang lainnya sabar dulu, nanti akan Tiara lanjut sapa-sapanya. Kita lanjut untuk dengerin lagu berikutnya dulu ya. Ini dia lagu requestan kita berikutnya, lagunya Leto, Sebenarnya Cinta.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
5: Gema Merdeka. Merdeka.

97, kamu tuh Jepang, Gema Merdeka ngetren. Salah satu single dari miliknya Afgan, judulnya adalah Bukan Cinta Biasa. Spesial juga Tiara Putar malam hari ini untuk yang sudah request. Ada Yansu di seputarannya Lian sana. Terima kasih banyak sudah bergabung di Facebook kami. Selain itu ada juga Bujaro Soka di seputaran Pedungan. Kemudian juga ada Jak ke Wade di Kedewatan Let Ubud, katanya salam kenal untuk semuanya. Terima kasih banyak. Kemudian ada Semeton di Kelungkung sana, ada Alit Made serta ada Yantini dari Selat Duda Karangasem. Terima kasih banyak juga sudah ikut meramaikan kolom komentar di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih juga untuk Anda semua fans Gema Merdeka yang malam hari ini sudah bergabung bersama Tiara. Mungkin sudah ikut monitor dari tadi pagi gitu ya. Terima kasih banyak. Mungkin tadi sempat dengerin Tiara siaran juga pas siangnya di program Potlot. Mantap. Terima kasih banyak karena sudah selalu setia mendengarkan 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih untuk Anda fans Gema Merdeka yang malam hari ini sedang monitor dimanapun kalian berada ya. Mungkin ada yang di rumah atau mungkin ada yang masih di tempat kerja karena harus kerja malam, shift malam atau masih lembur gitu ya. Atau mungkin untuk Anda yang masih jaga toko, jaga warungnya gitu ya, atau jaga dagangannya di pasar malam-malam, terima kasih banyak. Biasanya tuh Tiara sempat dengar waktu ini, waktu ke Senggol Batu Bulan itu ada juga yang kios yang dengerin Gema Merdeka juga. Semoga hari ini juga stay tune ya, terima kasih banyak. Termasuk SPBU-SPBU di Bali yang juga dengerin Radio Gema Merdeka. Pokoknya terima kasih banyak semuanya. Yang lagi dengerin di mobil juga terima kasih banyak ya. Semoga jadi bisa menjadi teman perjalanan kalian, biar gak ngantuk, biar bisa ikutan nyanyi gitu ya fansnya ya. Tapi tetap fokus di perjalanan, itu yang penting ya. Jangan kemana-mana fans Gema Merdeka, karena setelah ini kita akan lanjut di program selanjutnya, Musik di Keheningan Malam, sampai nanti di jam 12 malam ya fans Gema Merdeka. Sekali lagi terima kasih pokoknya buat semua yang sudah ikut gabungan. Jangan bosan-bosan dengerin Gema Merdeka, jangan diganti channel radionya. Kita akan lanjut seru-seruan sampai nanti di jam 12 malam dengan lagu-lagu Indonesia Kenangan ya. Kemudian besok jangan lupa stay tune lagi ya di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Terima kasih banyak.

97.7 FM Gema Merdeka, Angkat Tren Fans Gema Merdeka. Masih ditemani bersama Tiara untuk edisi hari ini. Kita lanjut di program Musik di Keheningan Malam dari jam 10 sampai nanti jam 12 malam ya. Selamat mendengarkan lagu-lagu kenangan.

0: Info Gema Merdeka.
1: Konon katanya tanaman itu hanya sebagai penghias rumah. Eits, tahu nggak sih? Ada loh tanaman yang bisa menyerap timbal, zat-zat berbahaya dan bisa menyerap polutan udara lainnya. Tanaman ini adalah lili Paris. Tanaman lili Paris nggak cuma jadi tanaman dekorasi di dalam rumah, tapi juga untuk menjaga kualitas udara di rumah dengan meningkatkan jumlah oksigen. Dan bisa juga untuk memperbaiki suasana hati loh.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

adalah proyek solo dari Baskara Putra yang dikenal dengan karya-karya bernuansa indie pop dan alternatif. Musiknya banyak mengangkat tema realita kehidupan, kesehatan mental hingga keresahan generasi muda. Namanya semakin dikenal lewat album Menari Dengan Bayangan yang mendapat respon positif dari pendengar musik Indonesia. Sejumlah lagu seperti Secukupnya dan Evaluasi menjadi karya yang banyak didengar dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan lirik yang jujur dan personal, Hindia menjadi salah satu musisi yang berpengaruh di skena musik independen Indonesia.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fans ya Gema Merdeka. Lagunya tadi sudah meluncur. Kita akan terus mendengarkan lagu-lagu lawas, lagu-lagu Indonesia kenangan sampai nanti di jam 12 malam ya. Jadi untuk Anda yang masih stay tune, selamat mendengarkan lagu-lagu berikutnya.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotik dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Karapan sapi adalah tradisi pacuan sapi khas masyarakat Pulau Madura, Jawa Timur. Perlombaan ini melibatkan sepasang sapi jantan yang menarik kereta kayu atau tempat joki berdiri untuk beradu cepat di lintasan tanah kering sepanjang sekitar 100 hingga 230 meter. Tradisi ini berawal dari gagasan Syekh Ahmad Baidawi atau Pangeran Katandur yang memperkenalkan cara membajak sawah menggunakan sepasang bambu atau nanggala ditarik sapi. Awalnya, ini adalah cara untuk menyeleksi sapi-sapi yang kuat untuk bertani. Karapan sapi biasanya digelar sebagai bentuk syukur setelah panen raya pada bulan Agustus hingga September. Bukan sekedar balapan, karapan sapi ini adalah simbol prestis, harga diri, dan gotong royong bagi warga Madura. Acara ini juga sering dimeriahkan oleh musik tradisional Saronen.

97.7 FM Gema Merdeka, nggak tren fancy Gema Merdeka. Nggak kerasa ya, ternyata sudah hampir jam 12 malam. Waktunya Tiara pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan dari jam 10 sampai di jam 2.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Kita ketemu lagi di sini. Waktunya kita jabar lagi ya. Waktunya kita bergoyang dan bergetar lagi

dengan lagu-lagu dangdut kesukaan Anda. Mau dangdut koplo atau mau dangdut remix juga boleh banget ya. Fanstia bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,7 FM Gama Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Uut Permatasari, Dinding Pemisah. Kita berpisahnya masih lama kok ya. Kita masih punya waktu sampai jam 7 pagi buat fans setia Gowadeka yang belum bergabung ya. Ayo, yang mau ikutan jobber boleh banget ya. Fans setia bisa langsung bergabung seperti biasa di Facebooknya Gama Merdeka, atau bisa juga di WhatsAppnya Gama Merdeka ya. Yang sudah bergabung, waktunya kita sapa dulu. Pagi ini yang sudah bergabung ada Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih sudah request lagu Uut Permatasari, Dinding Pemisah ya, sudah langsung mengudara. Lanjut lagi yang sudah bergabung, selain Nini Gusta ada juga Ibu Wi yang ada di Tabanan ya, mau request lagu Dewi Persik, Indah Pada Waktunya. Terima kasih, ditunggu lagunya ya buat Ibu Wi. Ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning, mau request lagu judulnya Sekecewa Itu, tapi nggak tahu nama penyanyinya katanya. Oke, nanti Gus Aldi coba bantu cek ya, kira-kira siapa sih nama penyanyinya. Terima kasih Ibu Grace sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Aji Fisioterapi, mau request lagu Sekuntum Mawar Merah. Ini nama penyanyinya siapa? Ada banyak sih ya lagu Sekuntum Mawar Merah ya. Ada yang dari Rido Roma featuring Sonetto Van, ada juga dari Elvi Sukaisih, ada dari Hetty Sunjaya juga ada ya, atau dari siapa ini? Dari Camelia Malik juga ada. Kira-kira yang mana yang mau di request? Yang mana yang mau di request ini buat Aji Fisioterapi? Atau kalau misalnya masih bingung, nanti Gus Aldi yang pilihin salah satu ya. Terima kasih Aji Fisioterapi bersama Bu Dayu juga ya. Bu Dayunya hampir aja ketinggalan ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya Bu Wayan Lastri yang ada di Belayu. Lagunya Bokong Semok gitu ya, dari Anggun Pramudita, sudah langsung mengudara buat Bu Wayan Lastri. Terima kasih sudah bergabung. Ada juga yang sudah bergabung, sebentar, yang sudah bergabung ada Kakek Senandung yang ada di Sakura. Selamat pagi Kakek Senandung, terima kasih sudah bergabung ya, bersama Nini Senandung juga. Lagunya Goyang Dumang dari Cita Citata, sudah langsung mengudara tadi ya. Terima kasih sudah bergabung di awal-awal. Lagunya pun juga sudah mengudara di awal-awal ya. Selamat pagi juga buat Gus Mang Darmawan yang ada di Semarapura ya, Semarapura Klungkung. Mau request lagunya Ona Sutra yang judulnya Pengemis Cinta. Setelah Gus Aldi cek, lagu Pengemis Cinta bukan Ona Sutra sih yang nyanyi ya. Yang nyanyi di sini Sodik featuring Rena KDI. Oke, kalau gitu Gus Aldi puterin yang itu aja ya buat Gus Mang Darmawan yang ada di Klungkung. Langsung saja ya.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
2: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Bright Zep, usir bakteri bau mulut, plus Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
2: Tisa,
1: I call you later, bye.
0: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
2: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
2: Sama-sama.
1: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
0: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push.
4: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
3: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gowa Deka. Selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk follow juga akun Instagram kita ya, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita di sini ya, hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren Fans Tiago Odeka. Manajemen Bandara Internasional Ngurah Rai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya wabah hantavirus melalui jalur penerbangan internasional. Pengawasan kesehatan penumpang hingga penguatan standar kebersihan bandara diperketat sebagai langkah antisipasi dini di tengah meningkatnya perhatian terhadap penyebaran penyakit menular lintas negara. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

0: Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

비모 한분 노아리아 박수 소아 비안 따라 수지

97 Komar JFM, Gema Merdeka Ngetrend dari Carlina Eres, cubit-cubitan. Yaudah, kita bakalan cubit dulu ya fans Tiago Odeka yang sudah bergabung. Siapa yang bakalan kita cubit selanjutnya? Yang tadi belum sempat Gus Aldi cubit, sekarang waktunya. Ada Bu Ketut Nari, Bu Ketut Nari yang ada di Jalan Oja Kesiman. Terima kasih sudah bergabung Bu Ketut Nari ya. Lagunya sudah langsung mengudara dari Ines Cynthia, 5 menit lagi. Terima kasih buat fans Tiago Merdeka yang lainnya juga yang sudah bergabung. Ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan, lagunya Hedy Diana, di mana ada kamu di situ ada aku, asik. Lagunya juga sudah langsung mengudara ya. Mau bernostalgia ceritanya ini ya, pengen kembali dengerin lagu lawas. Ini lagu kenangan waktu masih muda katanya ini ya, waktu masih pacaran. Sekarang udah umur berapa Pak Ngurah? Udah umur 60 katanya. Wow, ini tahun berapa ini kenangannya ini ya? Oke, yang penting sehat selalu ya Pak Ngurah ya. Berapapun umurnya, yang penting selalu diberikan kesehatan ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Pak Made Nata. Pak Made Nata Sanjaya ya dari Munggu. Salam sehat untuk semuanya, untuk Gus Aldi juga. Salam sehat juga ya buat Pak Made Nata ya yang ada di Munggu. Kemudian ada juga yang sudah bergabung Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja Kesiman. Terima kasih Pak Mangku sudah selalu setia bergabung ya. Lagunya juga ditunggu. Selamat pagi juga buat siapa ini yang sudah bergabung. Ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi, ada Bu Madeasih juga ya. Terima kasih semuanya sudah selalu setia juga bergabung ya. Mau request lagunya Hesti yang judulnya Klepek-Klepek. Sebentar kita cek dulu lagunya Hesti. Oke, sudah ketemu ya. Sebentar lagi sudah siap diputerin. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya yang sudah bergabung, sebentar, yang sudah bergabung ada Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Ada juga yang sudah bergabung Bu Made Rasmin yang ada di Karangasem. Lagunya Cubit-Cubitan sudah langsung mengudara juga ya, tadi dari Carlina Eres ya. Buat fans yang belum bergabung, silakan, masih lumayan panjang juga sih ya kebersamaan kita. Masih ada waktu sampai jam 7 pagi. Dance while the record spins. DJ Like Like Something Hard.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Eh, tuh, ngomong-ngomong kamu sudah ke Mitra 10 Imam Bonjol Bali belum?
2: Belum nih, katanya lagi ada promo grand opening ya.
1: Betul banget, karena mulai tanggal 13 sampai tanggal 17 Mei 2026 ada promo spesial besar-besaran. Khusus bagi yang belanja Rp2,5 juta sampai Rp15 juta dapat promo produk incaran seperti rice cooker, kompor gas, TV, AC, dan masih banyak lagi yang lainnya.
2: Wah, banyak banget, menarik banget nih.
1: Nah, kali ini belanja minimal Rp150 juta langsung dapat food messenger untuk satu pemenang.
2: Hah, serius? Ada hadiah lainnya juga?
1: Tentu, khusus bagi member dengan akumulasi belanja minimal Rp300 juta selama periode 13 Mei sampai 13 Juni 2026 berkesempatan mendapatkan gratis Honda Beat CBS.
2: Ke Mitra 10, belanja jadi makin untung.
1: Belum lagi happy hours dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 7 malam sampai jam 10 malam dengan tambahan diskon spesial.
0: Grand Opening Mitra 10 Imam Bonjol Bali, Jalan Imam Bonjol nomor 45X, Pemecutan Klot Denpasar Barat depan TSM Bali. Tambahan diskon hingga Rp1,5 juta untuk pengguna kartu kredit tertentu. Promo khusus member, syarat dan ketentuan berlaku.
3: Gema, Merdeka.

97 Gemam Merdeka Ngetren dari Ride Roma featuring Sonatu Band Penyakit Cinta. Yang punya penyakit sering merasa mudah lelah, tenang, kini gak perlu khawatir lagi ya, karena sekarang sudah ada Vitalik. Vitalik juga sudah semakin mudah didapatkan ya, di apotek manapun pasti ada Vitalik ya. Apotek di dekat rumah, apotek di seberang sana juga ada ya. Tapi kalau di dekat rumah sudah ada apotek, nggak perlu jauh-jauh lagi sampai ke seberang ya. Oke, fans Tiago Wadeka yang sering merasa mudah lelah, wajib banget ya minum Vitalik, karena Vitalik pastinya sudah siap mengembalikan lagi ya semangat Anda yang hilang, biar jadi lebih tambah semangat lagi dan tambah semangat lagi, dan menjadi lelaki full power juga nih fans Tiago Wadeka. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Oke, fans Tiago Wadeka, kita kembali lagi ke single ya. Kita jobar lagi yang sudah request lagu dari Juan Reza, Adenona Calendar.

0: parkir bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting...

97,7 FM Gema Merdeka Ngatren. Vanstia Gawa Deka, satu informasi penting yang wajib banget kita ketahui nih Vanstia ya, terutama buat anak-anak muda, buat generasi berencana juga nih Vanstia. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Jirayut, Nyut-nyutan. Kita nyut-nyutan selama ini karena masalah sampah ya. Bener gak? Bener dong, banyak yang nyut-nyutan karena masalah sampah. Tapi sekarang kita bisa kok ya menangani sendiri ya yang namanya masalah sampah. Ya memang sih ya, masalah sampah sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, Fans Tiago Merdeka, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

begadang jangan begadang. 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ya betul banget, begadang jangan begadang. Jangan terlalu banyak begadang ya. Kesehatan pun juga menjadi terganggu. Tubuh pun juga jadi merasa mudah lelah ya kalau sering begadang. Tapi kalau sekali-sekali sih gak apa-apa ya. Kalau misalnya ada tugas yang harus diselesaikan ya, yang penting jangan setiap hari begadang ya. Tapi kalau misalnya Vanstia yang mungkin sekali begadang gitu ya, terus besoknya langsung merasa lelah, tenang, gak perlu khawatir lagi, karena sekarang sudah ada Vitalik ya. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Miki Zia. Apanya dong? Waktunya dong ya. Waktunya sudah mendekati jam 7 pagi, sudah mepet ya. Oke, kalau gitu kita tuntaskan aja dulu ya program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Terima kasih buat fans setia semuanya yang sudah bergabung dari jam 5 pagi, yang sudah bergabung di Facebook, kemudian di WhatsApp-nya Gema Merdeka juga ya. Terima kasih banyak semuanya. Mohon maaf kalau masih ada beberapa yang belum sempat Gus Aldi sapa ya, karena waktu kita memang sudah nggak cukup lagi. Nanti sore fans dia bisa jobar lagi kok ya, bisa senggol-senggolan juga di program Formula Dangdut jam 3 sampai jam 5 sore. Sebentar lagi seperti biasa dong ya, sambil beraktivitas atau sambil bekerja, lagu-lagu hits Indonesia sudah siap menyemangatkan aktivitas pagi Anda di program Tirama bareng Tiara ya, sudah siap hadir. Selain itu juga dilengkapi dengan informasi-informasi menarik dan bermanfaat juga untuk Anda. Ya, fans Tiago Deka sambil bekerja, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kita masih punya satu lagu lagi ya, kita getarkan bareng duo TikTok Mas John.

26. Seperti biasa, Fans Gue Merdeka pagi hari ini Tiara akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menyemangati kalian semuanya yang sedang beraktivitas atau mungkin masih prepare di rumah, ya kan? Jadi untuk yang pengen gabung atau yang pengen request lagu, silahkan langsung aja gabungan di sosial media kami. Bisa ke WhatsApp di 081558977 atau bisa komen-komen juga nanti di Facebook kami, Gema Merdeka Ngetren. Dan untuk yang mau dengerin lewat streaming, silakan juga akses streaming kami di radio.gemamedia.id/gema.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby
0: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.

97.7 Kamu 7 FM Gemang Merdeka ngetren satu single iconic juga nih. Ya kan di zaman boyband and girlband lagi marak di dunia musik Indonesia. Ini adalah lagunya Seven Icons yang judulnya Playboy. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini, fans dia. Semoga yang tahu sama lagunya juga ikut nyanyi ya. Oke, fans Gemang Merdeka, jangan lupa juga nih, terutama buat generasi berencana, tahu gak sih bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget? Yuk, lakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau fansnya berani berbuat, otomatis fansnya pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan ya. Untuk kalian yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia. Oke, semangat pagi buat kita semuanya, fans Gemang Merdeka. Selamat prepare juga, check and recheck lagi barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan ya, fans ya. Cek juga jangan lupa kendaraannya biar aman sentausa selama nanti di perjalanan. Untuk Anda yang sudah beraktivitas pagi hari ini, fans Gemang Merdeka, selamat beraktivitas, semangat terus, semoga lancar aktivitas kita untuk edisi hari ini ya. Kita lanjut lagu requestan dulu. Pagi hari ini ada yang request lagunya Wali, ada gajah di balik batu.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel.
2: Udah nih kak, makasih ya.
1: Gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

0: 97,7 FM Gema Merdeka, ngetren fansnya Gema Merdeka. Satu single sudah meluncur pagi hari ini. Ini lagu yang direquest sama Fanistia ya. Lagunya Jamrud, Hapus Saja Nomorku. Sudah lepas bebanku. Terima kasih untuk yang sudah request. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di social media kami ya, Fansi Gawa Merdeka. Waktunya masih panjang, jadi kalau mau ikut gabung atau pengen request lagu, silahkan ya.
1: Pergi ke sana, pergi ke situ.
0: Oke, Fansi Gawa Merdeka, jangan lupa nih, yuk kita wujudin masa depan gemilang bersama Yayasan Dwi Jendra. Kini telah dibuka penerimaan siswa dan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Berlokasi di Jalan Kamboja nomor 17 dan Pasar. Yayasan Dwi Jendra ini menghadirkan konsep One Stop Education ya, Fansi ya. Mulai dari PAUD dan TK, SD, SMP, SMA, SMK, hingga universitas. Bersama Yayasan Dwi Jendra, mari raih prestasi dan masa depan yang cemerlang. Didukung dengan fasilitas modern, metode pembelajaran berstandar global, serta tenaga pendidik profesional dan berpengalaman, Yayasan Dwi Jendra pun siap mendampingi perjalanan Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan. Langsung aja yuk daftarkan diri Fanstia sekarang juga. Informasi lebih lanjut silakan follow Instagram Yayasan _ Dwi Jendra atau hubungi 0811 3989 646. Yayasan Dwi Jendra, unlock your potential, shape your future.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 107.7 Kamu tuh JFM Gema Merdeka, ngetren fancy Gema Merdeka. Lagu santai juga sudah meluncur di pagi hari ini. Yeay, semangat aktivitas fancy Gema Merdeka. Jangan terlalu terburu-buru ya kan, santai tapi tetap on schedule gitu ya. Terus untuk fansnya Gawa Merdeka juga nih, terima kasih untuk yang udah bergabung. Terima kasih juga untuk yang sudah request lagu. Nanti ditunggu lagu-lagu requestnya akan Tiara putar satu persatu. Jadi jangan kemana-mana ya. Abis ini ada lagunya Slang fansnya Gawa Merdeka. Jujur Tiara gak terlalu tahu, gak terlalu sering dengerin lagu-lagunya Slang. Karena ini yang di request kan gak ada judul lagunya, jadi Tiara random puterin salah satu lagunya Slang, gak apa-apa ya. Tapi sebelum itu, fans Gawa Merdeka tentu ada informasi penting pagi hari ini, khususnya buat para cowok-cowok biar makin full power ya. Kalian bisa konsumsi yang namanya Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja ya. Dan fansnya pun bisa beli Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda. Oke deh, kalau gitu kita lanjut dengerin lagunya Slang dulu, fansnya Gawa Merdeka. Dan nantikan sesaat lagi Tiara akan bacakan beberapa berita terkini.
1: Bani, gana
2: mau nanya nih.
1: Jangan,
2: kalau anak muda jangan sampai salah melangkah ya. Kalau salah melangkah kayak gue dulu.
1: Hah?
2: Nyangkut sama drugs, nyangkut sama narkoba. Ya kan, Pak Ji? Ane mau tanya, Pak Ji dulu mabuk juga gak nih, Pak Ji?
1: Salut buat Slang. Kenapa? Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina at-tawabun. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semua anak Adam berdosa, tapi sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertobat. Mudah-mudahan tobat kakak dan Slang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Nah, karena itu coba ciptaan Anda dulu, apa saya mau coba nyanyikan lagu Anda, lagu apa?
2: Bener. berhubung ini temanya, gue sudah sembuh, jadi lagu.
1: Tentunya.
2: Lagu, Pak Haji mau nyanyiin lagu Pak.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan gen tiang maya tagihan, karena denda gen ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen yang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97.7 FM Gema Merdeka, Angkat Rayon Fancy Gema Merdeka. Pagi hari ini sudah meluncur salah satu lagu dari Kangen Band, Tentang Bintang judulnya. Special buat yang udah request juga ya, terima kasih banyak. Oke, kita lanjut dulu. Fancy Gema Merdeka, ada informasi penting. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial, karena Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link ataupun sarana lainnya. Save and share informasi penting ini ya. Bank BPD Bali waspada kejahatan media sosial. Oke, Fancy Gema Merdeka, kita lanjut. Seperti yang udah Tiara bilang tadi, Tiara bakal bacain berita juga, ya kan? Karena memang kita tuh bakal bahas sebuah virus ya. Jadi dunia ini lagi gempar, ada sebuah virus yang lagi merebak gitu ya. Namanya adalah hantavirus ya, yang katanya itu tuh dibawa sama tikus dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian Fancy Gema Merdeka, jangan lupa terus update informasi tentang hantavirus. Tetap tetap jaga diri gitu ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihannya juga ya. Jangan panik, tapi tetap lakukan langkah-langkah yang bisa kita lakukan gitu ya, supaya hantavirusnya itu nggak ada di sekitar kita ya. Termasuk dari Bandara Ngurah Rai pun juga sudah melakukan atensi terhadap kejadian itu gitu ya, Fancy Gema Merdeka, terhadap aktivitas ataupun berita tentang hantavirus di global, di dunia gitu. Nah, biar nggak masuk ke Bali gitu kan, otomatis dari penerbangan pun sudah diperketat begitu pengawasannya, Fancy Gema Merdeka. Jadi pengawasan kesehatan penumpang hingga penguatan standar kebersihan bandara itu sudah diperketat sebagai salah satu langkah antisipasi dini di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap penyebaran penyakit menular lintas negara. Selain itu, di bandara juga ada 3 unit thermal scanner yang diaktifkan untuk melakukan pengawasan suhu tubuh penumpang gitu ya. Jadi misal kalau Fancy Gema Merdeka yang ataupun para wisatawan yang akan ke Bali, atau buat kalian yang mau keluar Bali, tetap jaga kesehatan kalian ya. Kalau ngerasa diri demam, ngerasa diri gak enak badan, kalian langsung cari dokter aja supaya bisa langsung ditanganin Fancy Gema Merdeka. Jangan diiya-iyain aja gitu ya. Jangan ngerasa itu normal atau gimana, nggak ada salahnya loh, cek aja dulu ke dokter. Kalau memang cuma demam biasa ya udah syukur gitu kan, tapi kalau ada demamnya ini mengarah ke hantavirus, itu yang wajib kalian harus hati-hati banget gitu, harus dapat perhatian yang ekstra gitu. Jadi tetap tenang semuanya, jangan panik ya, karena katanya sih belum ada masuk ke Bali untuk virusnya gitu ya. Jadi semoga nggak ke Bali, semoga kita tetap sehat, semoga semua mungkin teman-teman kita di dua negara sana gitu ya, yang global yang kena hantavirus, semoga cepat selesai virusnya, Fancy Gema Merdeka, supaya aman semuanya ya. Intinya adalah tetap jaga kebersihan, Fanistia, karena hantavirus ini kan katanya dari tikus juga gitu ya. Jadi tikus yang jadi salah satu media penyebaran dari hantavirus itu. Jadi gimana caranya kita harus lebih bersih di rumah, di kantor, ataupun di tempat-tempat lainnya di sekitar kita. Oke? Baiklah, kita lanjut Fanistia Gema Merdeka. Sebelum kita move ke lagu berikutnya, Tiara mau ingetin sekali lagi buat para cowok-cowok, biar makin full power, kalian bisa konsumsi Vitalik, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset itu harganya cuma 56.000 aja, yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Kalau misal fansnya ngerasa 1 saset kurang, kalian bisa beli yang extra full power kemasannya, isi 3 saset dengan harga 168.000 aja. Tapi ingat, kalau fansnya mau konsumsi Vitalik, cukup seminggu 2 kali aja ya. Beli Vitaliknya bisa di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.